0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

Belum baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Gia Indrawari yang one of my favorite ya, Melangitkanmu. Karena kadang-kadang kita itu lihat sesuatu ya, itu hanya sesuatu yang kasat mata aja, ya kan? Padahal di dunia ini banyak hal-hal yang bisa dan kita yakini kalau tidak perlu nampak, itu ada. Udara, oksigen, ya kan? Dan ada satu zat yang membuat kita ya selalu bisa hidup sampai sekarang ini, kemudian juga bisa bernafas, bisa tetap berkomunikasi secara lancar, dan dia tidak terlihat ya, D-nya gede dalam hal ini. Dan kadang-kadang kita lupa, waktu kita lagi goyang, waktu kita lagi, tapi goyangnya bukan goyang dombret, bukan ya. Waktu kita lagi goyah kita aja deh ya. Tergoyang, ya lagi goyang nih ya. Malah di panggung disawer lagi. Waktu kita lagi terpuruk, ya kan? Kita bingung, aduh mau ngomong sama siapa nih? Si A jauh, si B jauh. Kita lupa ada makhluk, ada sosok, ada zat ya. Yang sebenarnya dia tuh dekat banget sama kita. Nah yang ini nih yang tidak dimiliki, kalau tidak kita miliki ya, itu jatuhnya ya kayak berita-berita di sosial media ya, atau di televisi yang saat ini kita lihat bagaimana orang yang depresi, kemudian dia bingung mau ngapain, karena dia gak tahu dia harus cerita sama siapa, dia akhirnya merasa bahwa solusi yang paling paripurna, paling pamungkas adalah ini. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Bukan pamungkas yang itu, putra. Gas. Gitu ya. Apakah boleh sudah sama sesama manusia? Boleh, boleh aja. Cuman kalau misalnya gak ada orang yang bisa diajak ngobrol dan gak bisa kasih solusi. Cuman satu ya, the one and only. Ya Tuhan kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi buat yang lagi mamerin, jangan desonya sudah mateng ya. Walhamdulillah. Ini ada nasi putih, disusun sedemikian hingga dengan rumus ini. Triangle ya. Wah enak sekali ya. Nasi putih, kemudian jangan deso. Wih jangan desonya orang pedes ini, nanggol lombok hijau. Oke tempe dan santan ya, kemudian gorengannya apa nih, bakwan. Bakwan 2, pisang goreng 1. Enak juga nih. Itu kak jangan desonya katanya. Sebenarnya aku kurang suka sih pakai santan itu, berhubung bunda yang masuk masakin, ayo ajalah selamat makan katanya. Oh gitu. Iya. Ya disyukuri ya. Mungkin gak suka karena bersantan itu ini ya, tidak, bukan seleranya musang ini ya. Musang. Arwana putra. Baiklah, baiklah. Ya, gak apa-apa. Kayaknya enak kok. Kalau saya makan nasi itu atau itu cuman pas lagi makan padang aja. Tapi kalau model masakan besenge atau jangan deso ini ya, ini saya gaduh ini biasanya. Saya suka sekali. Ya memang santan itu jangan banyak-banyak ya, karena dia kandungan minyaknya tinggi. Jadi kelihatannya menggugah sekali gitu, seruput. Beuh, ternyata kita memasukkan minyak ke dalam tubuh kita. Iya. Tapi tetap jangan lupa olahraga ya abis itu. Jaga gaya hidupnya juga. IKS katanya, makasih ya Bray dari putar lagunya. Lirik lagunya Aris Mana bikin baper. Rasanya kehilangan orang yang disayangi untuk selama-lamanya. Yes. Itu emang gimana ya, satu keniscayaan, satu hal yang pasti ya. Sesayang-sayangnya kita,
secinta-cintanya kita, gak usah ngeliat orang lain, kita juga bakal pergi. Dan orang itu yang kalau kita punya POV melihat, aduh saya bakal kehilangan dia, dia juga ngeliat, ah saya bakal kehilangan kamu. Itu memang satu hal yang pasti ya. Makanya life is too short and never give in one shot. Jadi keinget almarhum ibu waktu aku tinggal kerja jauh, disuruh pulang, gak taunya cuman antar ibu untuk pergi ke rumah baru. Aduh sedih banget ya. Berarti sangat relate sekali dengan lagu Sesi Potret ya, yang di alami oleh KS ya. Wek, wek, wek, jadi curhat kan, gak apa-apa kan. Saya bilang tadi ya, pas banget kalau kita ngobrol, kita punya unek-unek, ya diungkapin aja. Karena selama masih bisa kan ya. Kadang-kadang orang itu sok tangguh, sok tough, tapi ternyata di saat di hujani oleh cobaan yang bertubi-tubi, ya gak harus ngobrolnya ke sesama manusia ya. Seperti saya bilang tadi, curhat paling bener sang maha kaya kalau dalam sesi potret ya. Jadi maha segala-galanya, gak cuman kaya tapi maha pemberi solusi. Gak harus langsung saat itu juga, memang tidak menutup kemungkinan itu butuh proses ya. Mungkin ada kehadiran orang-orang yang tidak kita sadari yang akan ngasih solusi. Kan gitu. Kalau gak ada solusinya sampai ending gimana loh? Solusinya tuh kalau kita percaya bahwa kehidupan setelah dunia ini ada, mungkin memang itu adalah cobaan yang digunakan untuk menempa kita dan menebus semua kesalahan-kesalahan kita ya. Yang kelak besok bakal diperhitungkan juga di akhirat ya. Aduh serem sih kalau ngomongin itu, cuman gimana? Yang kita yakini bakal kejadiannya seperti itu. Pagi-pagi hari Sabtu ngomongnya gitu, pengajian pagi ya. Tapi emang ya gimana lagi kalau kita percaya bahwa ada afterlife ya, kehidupan setelah ini, ya kita bawa bekal yang sebanyak-banyaknya aja ya. Kata IKS, yes betul, real katanya. Saya beberapa waktu ya, 2 hari yang lalu ya, baru 2 hari yang lalu kehilangan om yang sangat dekat, dan memang literally ya dekat, mungkin sekitar 100 meter, gak nyampe 200 meter. 100 meteran dari rumah. Itu om berpulang setelah beberapa kali masuk, keluar masuk rumah sakit. Dan memang saya coba berusaha, aduh saya udah siap gitu, kayak kan by proses ya. Jadi sudah beberapa kali keluar masuk, kemudian sembuh, alhamdulillah. Sudah beberapa kali mengikhlaskan. Dan ternyata di hari kepergiannya itu, saya kan wah udah siap nih, dan saya merasa Muhammad Taha saya kering nih, berarti emang saya udah gak sedih lagi. Ternyata mak duer juga ya, pas si sok tangguh ini begitu pas kumpul-kumpul gitu, kok tiba-tiba kok delewer gitu ya. Tapi tetap sok tangguh lah di hadapan orang-orang, delewer tapi di segera dibusa segera dihapus mana tetap suaranya gerak, matanya sembab lagi. Iya tapi ya gitu ya, sedih itu cuman beberapa waktu ya. Makanya jadi orang itu kayak sepenting apapun, sehebat apapun gitu, ketika kita meninggalkan dunia, kayaknya orang tuh ingetnya paling cuman mentok berapa ya, sebulan kali ya. Habis itu udah kayak happy-happy lagi, ngobrol-ngobrol lagi, life must go on gitu. Makanya jadi jangan terlalu merasa terlalu penting gitu dalam kehidupan kamu. Karena sesungguhnya dalam waktu 3, ya tergantung tingkat kepentingan dan tingkat kedekatan ya. Kalau gak deket-deket banget, ya 3 hari udah lupa gitu, udah happy. Seminggu gitu, kalau misalnya deketnya gak begitu deket banget. Sebulan gitu. Kalau deket banget ya, ya mungkin move on-nya agak lama gitu. Cuman kan tetap move on lagi. Ya ada Pak Prat katanya, tahu sih ya by Ustadz Ridho katanya. UR. Pak Us ya, Pak Ustadz. Cuman ini pause terus, gak play-play ya. Gak pause terus.
Selamat pagi ya buat Pak Prot. Gak tahu sia sih, ngobrol aja. Pengalaman beberapa hari yang lalu. Dari siapa ini? Let's see, dari Valdano Luciano. Wah, Luciano Paparotti ini ya. Hai kak, aku Dennis dari KP Baru, Kampung Baru yang merequest lagu nih. Iwan Fals, Senandung Istri Bomoncor. So sorry ya. Lagunya gak masuk segmen ya. Bukannya berarti gak seneng, cuman memang diganti aja deh lagunya. Kita lagunya itu mungkin pro 1 gitu, segmentasinya pro 1. Ini lagunya top 40 yang ya kalau after hit ya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu gitu ya. So sorry ya Dennis, kalau mau ganti lagunya boleh, apa kayak lagunya yang setipe gitu, setipe dengan Oi, dengan Om Iwan, silakan tak tunggu nanti kalau mau diganti. Oke, baiklah. Kita ke lagu sekarang. Tadi saya mau putar lagu ini nih. Udah sempat saya sebut tadi beberapa liriknya ya. Ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Tergantung berapa kali kita ketemu sama Idul Fitri ya. Enggak. Maaf-maafin itu gak harus ketemu Idul Fitri kali. Kalau kita ngerasa punya salah ya. Namanya manusia gak luput dari salah dan hilaf ya. Jadi berapa kalipun kalau kamu salah,

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Solo dan sekitarnya yang berlaku hari ini 4 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Solo, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan tidak merata bersifat lokal di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rido Wicaksono di Sepada ya, special weekend pagi hari ini. Tadi ada yang mengganti requestannya ya, dari Valdan Luciano aka Dennis yang ada di Kampung Baru, katanya diganti lagunya Alexa Jangan Kau Lepas. Alright, gas pokoknya. Nah, ditunggu ya lagunya ya. After This deh pokoknya, insya Allah nanti tak puter ya. Saya mau kasih informasi dulu, dikasih informasi. Jadi kamu mungkin sudah dengar spotnya ya, ada Atika dan juga JJ yang di situ ngasih informasi. Kalau di RRI Surakarta tanggal 7 Juli nanti, insya Allah kita akan menyelenggarakan Nobar ya, aka nonton bareng Pesta Bola Dunia Bola Gembira 2026 RRI Surakarta. Jadi buat kamu yang pengen nonton bola ya bareng sama teman-teman kamu, atau kamu dewe tok ya, terserah sih ya, boleh-boleh aja, datang aja ke RRI Surakarta tanggal 7 Juli. Dari sore sih ya, insya Allah kita nanti akan ada UMKM juga. Ada jajanan-jajanan yang juga akan tersedia di sini, ada di halaman RRI Surakarta. Dan nanti insya Allah seru. Jadi ada, sudah ada muncul ininya, muncul pertandingannya, siapa yang akan berlaga. Dan tentu saja buat kamu yang saat ini sedang masih regejekan ya, masalah siapa, who's the goat, the real goat. Nah nanti tanggal 7 jam 23 kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Salah Mengapa Dia Benar Dan Aku Selalu Salah. Yes, ada Mesir ya yang akan melawan Argentina. Mantap bukan? Ya iyalah. Jadi silakan buat kamu yang mendukung Mohamed Salah dan kawan-kawan, atau justru malah ikut golongan mainstream yang mendukung Argentina ini bisa lolos ke final ya, bahkan nanti bisa mempertahankan status juara bertahan ya di Piala Dunia. Silakan aja datang ke sini ya, dari sore kok, jam abis ba'da asar lah insya Allah, nanti sudah bisa jajan-jajan di sini. Beberapa komunitas-komunitas juga insya Allah juga ada di sini. Nanti jam 21 acara akan berlangsung di Gedung Sarsito Mangunkusumo, sampai nanti kita nonton bareng ya jam 23 waktu Indonesia Barat. Seru banget pastinya. Makanya tiada kesan tanpa kehadiran. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Ya, kata-kata yang sangat-sangat klise. Biasanya disisipin di kata-kata atau tulisan surat undangan zaman sekolah dulu ya, waktu ulang tahun. Tapi begitulah adanya. Silakan kamu bawa onco-onco kamu, bolo kamu, genggong kamu untuk nonton bareng di sini. Dan gratis. Ya, gratis tis-tis. Tidak dipungut bayaran, babar blas ya. Kalau dipungut bayaran berarti itu ya wajar karena parkir ya. Ya iyalah, dijagain kendaraannya ya toh. Jadi silakan ya untuk datang ke RRI Surakarta. Ini tadi si Dennis katanya, thank you you Janoko ne Solo. Janoko bareng. Iya, ditunggu ya lagunya ya. Terus catur, kalau didengar-dengar udah lama juga ya gak dengerin bapak pagi-pagi gini. Iya toh. Andiannya, suara tadi morning person aku. Ya tangi sih tangi, cuman ranjedul suara nih. Biasanya siang-siangan ya, sisan ngantor. Alah, ketok tua tenan nih ngantor. Mana bawa briefcase kayak James Bond lawas lagi. Saya ikut nonton boleh ya? Boleh, Pol. Ya silakan datang ke sini catur, ajak temanmu yang banyak.
cewek lu juga boleh semuanya ya, asalkan jangan bawa itu yang dibilang sama Darboy, gendaan ya. Gendaan apa sih? Ya udahlah ya, pokoknya sekali lagi saya remind ya buat temen-temen semuanya, pecinta bola atau mau FOMO bola juga boleh. Wah, waduh, saya tidak pecinta bola, bagaimana ini? Ya tetap iso. Kamu pengen ikut-ikutan berfomo-fomoria, inilah tempatnya ya, ajang. Minimal, awakmu yang ada galagasine, lo melebuning RRI, melebuning Gedung Sarsito, dan takutnya gini nih, buruan datang lebih cepet, soalnya mewah banget sih nonton bareng di Gedung Sarsito tuh. Ini sedikit spill aja dan juga kasih informasi kalau this is for the first time, ini pertama kalinya. Gedung Kebanggaan RR Surakarta, Sarsito Mangunkusumo, itu dipakai untuk nobar. Sebelumnya belum pernah. Ya. Jadi kalau dipakai buat konser, dipakai buat event apa gitu, pertunjukan, wayang, ketoprak, itu sering ya. Tapi untuk nobar belum pernah. This is for the first time ya. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah uji coba, enak tenang nih nonton yang ini, sumpah nonton balik enak tenang yang Gedung Sarsito. Wis tampilan gede, balik loh, balik ketok biat, ya iyalah ya, layarnya gede semono ya pra. Tapi semoga besok insya Allah doain ya, makanya lancar acaranya. Terus yang the most important thing adalah siarannya, siaran dari sononya, dari saudara kita TVRI sebagai official broadcasternya Piala Dunia itu juga semoga lancar ya, karena gokil sih, ada goat Messi dan juga goat Mesir ya. Mohamed Salah goat juga kan ya, buat Mesir. Iya silakan nanti, pokoknya pakai apa sih, pakai yel-yel juga boleh, silakan nanti kumpul sama teman-teman kamu. Yo, kapan kita ke RRI besok tanggal 7 ya? Siap, gas gitu. Soalnya tempatnya pasti terbatas karena itu tempat duduknya kapasitasnya juga sangat terbatas ya. Jadi yang bisa masuk alhamdulillah, sing ora iso mlebu yo nontone ning jopo. Nanti kita insyaallah juga teman-teman teknik, kru-kru teknik, panitia juga akan menyediakan layar di luar ya, beto ya. Tapi kalau di luar fasilitasnya adalah jajan ya, iso jajan sa warke, iso sebat. Nah kalau di luar gitulah intinya ya. Kalau di dalam ojo sebat. Ketok diuncali karo serukitine kene ojo ya. Kalau di luar boleh bebas gitu ya. Apa nih Saturn nih? Jobone samping boleh. Di ini aja, di depan gedung ya, di depan Gedung Sarsito nanti di luar ya. Itu kalau di samping itu nanti steril sih, paling cuman buat flow-nya aja ya. Begitu. Ramein juga, ada sekitar kurang lebih 15 UMKM nanti yang ada di situ. Supaya oke, enggak usah ngusih ngakeh. Rading, hari gini, aduh, saya merasa tua, maaf, my bad. Sorry. Seharusnya kata-kata itu sudah tidak relevan lagi ya. Bawa HP jangan lupa. Nah, itu relevan tuh. Bawa HP, M-Banking, Kris, selalu siap sedia ya. Tenang, di situ ada apa tuh namanya tuh? Fitur pay later ya. Ragodet rapopo. Bayar raiso pikir carry ya ta. Ojo iso bayar langsung bae ngopo. Tuku es teh jumbo ya, pay later. Gitu ya teman Roda, jangan lupa tanggal 7 besok nonton bola bareng, pesta bola dunia, bola gembira antara Argentina melawan Mesir. Gas.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat 55 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Udah jam 8:56 waktu Indonesia Barat. Dan habis ini kita akan ke Pro 2 FMR Jakarta ya guys. Karena after this ada Musicpreneur ya. Dan nanti insya Allah yang akan datang di Musicpreneur ada Dita Sulaika dan Nagia Halisa. Yes. Ya, kita dengerin bareng-bareng di Musicpreneur dari 9 sampai 10 nanti langsung dari Pro 2 FM RRI Jakarta. So, stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
4: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Pusikpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Ya.
1: Betul. Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single. Ya kan? Duet, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya. Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: oke. Okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang alawakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Ya, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara,
0: okay.
3: Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan. Jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda dulu.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalah sama Rins Entertainment.
0: Iya,
2: ini di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua nah, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau enggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, eh gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini. Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Oke.
2: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Mysterism International. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat.
0: Mm-hmm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Mm-hmm.
2: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup jadi nggak
3: bisa. Banyak jalan lain.
2: Iya, masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu.
0: Iya, benar
1: lagi nonton Miss. Benar banget gitu deh.
0: Benar.
1: Tanya. Seru juga.
0: Benar.
1: Biasa dia.
0: Iya benar. Public speaking udah terlatih. Betul.
1: Enggak diragukan lagi.
0: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa. Betul. Ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, iya kan, ih Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu kayak udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia gitu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting, di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti
3: relate
0: ini. Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary-Ari aja, boleh gak? Bisa nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi, gimana maksudnya? Ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin tuh saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
0: ya?
3: Kan.
1: Waduh, ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun

0: jadi bahan curhatannya aku. Hmm. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
1: Benar.
0: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor, mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak ya.
1: Oke.
0: Rondo.
1: Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
0: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
1: Udah kapok ya.
0: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
1: Waduh. 5 kali banyak sih.
2: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipuun.
0: Well done,
1: bener-bener.
0: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
1: Oh, iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
0: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
1: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
0: Trauma soalnya.
1: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
0: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
1: Oke.
0: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Kayak ngechatnya 5 hari sekali menurut
1: aku. Waduh, lama juga ya
0: itu. Lama kan ya.
1: Iya.
2: Itu salah satu parameternya gitu ya.
0: Iya.
2: Yang kedua
0: apa ya, kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu gak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem, ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya di serius. Gak menjamin semua itu.
0: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita tuh sebenernya gak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
1: tiba-tiba
3: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
1: Iya sih, benar-benar
3: awal ya, di post di awal tiba-tiba kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, terus kayak gak punya waktu gitu-gitu.
1: Oke.
0: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik kan ya, prestasi ya. Tapi memangnya itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
1: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
0: Iya.
1: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
0: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
1: iya, seharusnya. Bener.
0: Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
1: itu.
3: Akhir.
0: Kalau misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan
1: ceweknya. Benar
0: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
1: Cari
0: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
1: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
1: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
2: Sedap, itu bahasanya luar biasa.
0: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
1: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
0: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Ini buat remind dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
1: lebih
3: baik.
1: Amin.
2: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
1: Yes.
2: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
1: Woi, sedap.
2: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
1: Benar.
2: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
1: Asik.
2: Begitu juga cinta-cinta kalian.
1: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
2: Amin.
1: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
2: Rilis,
1: rilis. Benar.
3: Udah matang.
1: Benar. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Merasa relate boleh di share.
0: Nah, bener. Tapi btw tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya. Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Oke. Elegan
1: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya.
3: Iya.
1: Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa
3: nama betul-betul. Adalah doa.
0: Ah itu dia,
1: bisa juga nih di Korea juga oni
2: ya, tapi karena bener-bener kita duduk bertiga jadi dari Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan saya gede aja.
3: Jangan deket dulu.
0: Aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
1: Kita nyanyi
3: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
0: Aduh, langsung kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Itu maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan.
3: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu
3: rilis, pasti.
2: Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan? Ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah, itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
2: Oh, siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
0: Rahasia. Benar.
3: Disujud ya.
0: Iya. Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kenceng juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
1: teman terbaik Pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Mm-hmm. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Mm-hmm. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi,
3: amin. Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
0: Alright.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Okay.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Dono nih sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Teman Pro 2, timnas Argentina ini akan melawan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Selasa 7 Juli malam waktu Indonesia Barat. Dan FYI, kita ada nobar loh di RRI. Spill dikit ya. Lanjut, Argentina ini lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis atas Cape Verde di Stadion Miami Sabtu 4 Juli pagi waktu Indonesia Barat tadi. Sementara Mesir melangkah ke babak berikutnya setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti 4-2 setelah berakhir 1-1 di Stadion Dallas. Juara bertahan Argentina ini meraih kemenangan yang gak mudah melawan tim debutan Cape Verde. Mesti diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi hingga Lautaro Martinez, Argentina ini susah payah ke 16 besar Piala Dunia 2026. Info Pro 2. Nah, kali ini secara spesifik, apa sih yang membuat Lionel Messi dan kawan-kawan ini jungkir balik ya menghadapi Cape Verde? Ya, ada satu nama, Fozinha atau Josimar Jose Evora Diaz ini benar-benar jadi momok Argentina saat melawan Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski Cape Verde ini kalah, Fozinha ini tampil amazing, stunning. Di pertandingan Stadion Miami, Jumat atau Sabtu ya, dini hari waktu Indonesia Barat, Jumat 3 waktu setempat dan Sabtu waktu Indonesia Barat, Fozinha ini jatuh bangun mengamankan gawangnya dari serbuan Argentina selama 120 menit. Fozinha tercatat melakukan 8 penyelamatan atau save dalam pertandingan ini. Dari jumlah itu, 4 diantaranya dari aksi Lionel Messi. Mantap gak tuh? Penyelamatan pertama dilakukan Fozinha pada menit ke-7, di mana aksi Ryan Mendes dengan mudah dipatahkan. Setelah itu pada menit ke-18, Fozinha mementahkan tendangan bebas Messi. Pada akhir babak pertama, menit ke-45, Fozinha membuat penyelamatan dari tendangan Enzo Fernandez. Aksi impresif Fozinha pun berlanjut pada babak kedua. Saat berhadapan, one on one, satu dengan Messi pada menit ke-62, Fozinha melakukan penyelamatan luar biasa. Dia berhadapan dengan Zigoat, Messi gak gentar dong Fozinha. 10 menit berselang, Fozinha ini kembali mematahkan peluang Messi dan kali ini tendangan bebas Lapulga bisa diantisipasi dengan baik oleh kiper 40 tahun itu. Mantap.
1: Saja kamu dengerin Info Pro.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

150 fan Proda, teman terbaik kamu. Ya Allah, ya Allah, unprepared, unprepared. Pecicilan, pecicilan. Iya, kan masih lanjut, Ma. Iya, betul. Berasa kayak udahan gitu ya. Yes, sekarang masih ditemenin sama saya Ridi Wicaksono di siang hari ini. Udah masuk di gelaran santai siang ya. Jadi, berarti kita officially masuk di Produ Hitlist. Yang pengen request lagu bisa masuk di 081-327-866-966, bener ya? Sabtu-sabtu gak ngaruh kan? Berasa kayak udah jarang banget gitu siaran. Mana long shift lagi. Jadi agak bingung-bingung jet lag gitu. Ya, silakan. Produ Hitlist tetap kok Sabtu Minggu. Bisa masuk ya. Mau manca boleh. Terus Indonesia apalagi ya. Tentu saja diperbolehkan. By the way, kita masih ngomongin soal hasil pertandingan tadi ya. Yang sudah saya share. Terus sudah saya spill sedikit. Di spot juga JJ sama Tika juga tidak jemu-jemunya untuk mensosialisasikan. Kalau besok tanggal 7 Juli 2026, ayolah gas ya. Ramaikan. Mulai dari sore, bada asar lah ya, atau bada maghrib, boleh datang ke sini karena nanti akan ada banyak sekali insya Allah UMKM yang datang di sini, yang kemudian mereka buka lapak. Dan kamu bisa jajan, kamu bisa jalan-jalan di sekitaran RRS Jakarta, ngobrol antar komunitas juga yang kita undang. Insya Allah nanti jam 21 kita masuk di gedung ya. Nah, makanya kalau saya ngomong masuk di gedung, saya lagi-lagi tak informasikan, gedung itu kapasitasnya kan terbatas. Udah gitu enak lagi gedungnya. Gedungnya megah, kursinya empuk, AC, dan layarnya itu beuh, mantep pisan ya. Kemarin sudah diuji coba, cakep bener nonton bola di situ. Maka doain lancar ya siarannya. Jadi kamu mendingan amankan tempat kamu lebih gasik, lebih cepat ya. Saya nanti begitu acaranya dimulai terus kemudian kapasitas gedungnya itu sudah tidak bisa membackup, maka ya sorry di sorry ya, sorry dori mori. Kamu nontonnya dari luar. Nanti insya Allah diakomodasi juga kok sama kru teknik ya. Dengan memasang geber. Jadi ada tampilannya di luar kan lumayan bisa. Ambegan maksudnya. Tapi ambegannya pakai sebat. Alah. Kalau di luar boleh. Ya. Tapi buang di tempatnya, jangan sampai dibuang di kantongan celana. Murup ngomongan. Gitu ya. Jadi Argentina versus Mesir. Mantap nih, satunya Goat Universe, satunya Goat Mesir ya. Dan sudah dibuktikan di level Serie A, waktu masih di Roma. Dan tentu saja menjadi legenda di Liverpool. Siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah. Jadi kalau Messi versus Salah, siapa yang akan menang? Nanti pokoknya seru banget sumpah. Bakal ada dua kubu yang saling sorak-sorai di situ ya. Tapi ingat, jaga ketertiban ya. Jangan sampai bikin ricuh, jangan bikin gaduh. Ya kalau gaduh dalam artian ya kalau ya kali suruh diem-diem baik gitu ya. nonton bareng diem-diem baik. Enggak ya, boleh. Sambil kasih yel-yel kah? Sambil dikasih apa sih? Sorak-sorai yang rame gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai ada gesekan ya. Gitu ya. Teman-teman, ingat note ya. Di gedung megah auditorium RRS Jakarta yaitu Sarjito Mangunkusumo
tanggal 7 Juli 2026. Start from jam 18 lah ya, insya Allah kamu datang jam 18. Nanti acara inti open gate itu jam 18, kemudian close gate-nya untuk di gedung itu jam 21 sampai terpenuhi ya kuotanya. Dan di situ juga ada UMKM komunitas, jadi kamu ajak teman sebanyak-banyaknya, amankan tempat dudukmu supaya kebagian nonton pertandingan bola gembira pesta bola dunia 2026 Argentina melawan Mesir. Amantah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, well, well, ada ribuan hektar kebon. Siapa yang punya kebon ribuan hektar? Alhamdulillah ya, ya Allah tuan tanah. Apalah daya, saya punya tanah aja di dalam pot. Udah gitu tanahnya tandus lagi. Ya udahlah ya, kita mendingan bacain WhatsApp aja yang udah masuk di 081327866966. Selamat siang kak. Halo, selamat siang Pro 2 Hitlist. Ya template sekali, ya biasa lah ya. Tapi it's okay, saya akan membacakannya secara biasa saja. Ya iyalah ya, masa saya harus lebay gitu ya. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via era digital ya kak. Uis, apa ya? Coba saya tes ya. Coba Zulia ketik apa yang saya katakan saat ini. Argentina versus Messi tanggal 7 Juli 2026 nobar. Coba. Kalau benar-benar stay tune era digital, abis ini langsung tak puterin. Nggak pakai tapi ya. Intinya itu deh. Pokoknya intinya deh. Saya nyebutin Argentina versus Mesir 7 Juli 2026 nobar di RRI. Coba. Kalau nggak ngetik ya tetap tak puter sih. Cuman kalau begitu diputer, begitu ngetik, langsung saya sangat respect. Gokil sih, stay tune terus berarti ya. Nggak cuma template-templatean. Ini ada lagi ya yang udah masuk. Dari Utari Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu ceria dan semangat. Oh ya, of course, selalu ya. Ya enggak selalu sih. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya JCJ yang judulnya You're My Flashlight. Dan lagunya The Rain yang judulnya Rencana Berbahaya. Lagunya buat kamu saja yang sedang bertugas siaran. Ais, terima kasih ya. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Sehat selalu, makasih. Yes. Sehat selalu juga ya. Semangat terus untuk Kak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Terima kasih. Mana belum ngetik ya, berarti memang template. Tapi tak cariin kok, tenang. Saya tidak sadis itu kok. Remuk. Rememuuk. Flashlight. You're my flashlight. Light. Gamelan. Flashlight, oke. Okay. Sat-set. Terus O2 ya, The Rain. Nah, tak lengkapi sih ya nanti ya. Plan dangerous. Rencana berbahaya. Coba. Plan dangerous. Berbahaya. Oke, okay, plan dangerous sudah. Tak masukin ora-ora. Ngawur wae ngomong plan dangerous. Kemudian ada, oh ini baru aja masuk nih ya. Wah ngeri. Prediksi banget, prediktif banget. Wah kayak T9, prediktif tes, teks. Eyavi Anwar, selamat pagi jelang siang ya. Katanya gini, halo kak, halo juga. Salah bakal ngalahin Messi 7 Juli. Yes, gokil, sangat, sangat kontroversi dan sangat mengundang ini ya, perdebatan nih. Gokil. Yuk ramein yuk. Ya Vi, besok jangan lupa ya, datang ke
auditorium Sarjito Mangunkusumo. Mulai sore dibuka ya untuk open gate-nya untuk UMKM dan lain-lain. Terus nanti jam 21 dibuka tuh ininya, gedungnya. Jadi bisa langsung masuk untuk acara, untuk open gate ke gedungnya ya. Mungkin jam 9 kurang udah dibuka. Karena terbatas banget ininya, kursinya. Ajakin temen yang banyak ya, Vi. Yang kira-kira nanti bakal seru-seruan. Ada yang dukung Messi, ada yang dukung Salah, ada yang nyalah-nyalahin Messi. Dan Messi selalu salah. Alah, apa sih? Terus requestnya, wih, Pambab Kicks tadi udah pagi-pagi udah tak puter sih. Tapi kan tadi pagi ya. Pambab Kicks, iya kok, wis tak puter mau. Tapi gak apa-apa lah. Atau mungkin mau diganti, sudah diputer soalnya. Bisa sih tak puter, tapi nanti agak nanti. Jam 11-an kali ya. Bolehlah dua sisan si jingkas Pump Up Kicks-nya nanti tak puter, tapi agak nanti, soalnya tadi udah tak puter. Tapi pagi, makanya bisa diputer. Gitu, sekalian jingkas men, rapopo. Asalkan ojo ano, ojo lagune, chernya You'll Never Walk Alone, gak enak ya. Apakah dirimu adalah Liverpoolian atau Salah mania, Salah mania. Gitu. Ingat tak remain terus ya. Pokoknya besok bakal diramein sama banyak UMKM, pertemuan komunitas juga ada, komunitas-komunitasmu kumpul aja di sini. Kita ngundang komunitas otomotif. Terus dari SSB juga ada, jelas ya, dari sekolah sepak bola. Terus kalau kemarin tuh ada katanya sih, konon katanya ada komunitas reptil juga ya, pecinta ular. Jadi silakan nanti kamu bisa datang ke sini terus nanti kumpul-kumpul dan ya ngobrol-ngobrol tentang bola itu nggak ada habisnya ya pastinya. Gitu ya. Pokoknya RRD Surakarta tanggal 7 terbuka lebar. Udah lebar sih sebenarnya. Bisa datang kapan aja sih. Cuman pada waktu itu ada event, kan begitu, ya kan. Saya Yavi lagi ngetik. Tanteni sih, saat turunnya tak puter. Loh kok Rasito Yavi? Ada apakah? What's the matter with you? Kalau mau request satu lagi. Atau nanti ya di behind the mic aja ya. Typing lagi. Tak tunggu lah. Mana ternyata gak jadi lagi. Ngerjain doang ini ternyata. come on, you gotta be kidding me. Anda ngetiknya, jangan-jangan ternyata ngetik lama-lama metu-metu stiker. Ayo, come on, cepat. Sebelum saya puter nih, come on, chop-chop. Ah, kelamaan nih. Saya puterin. Yang tadi, ya gak apa-apa sih. Katanya sih stay tune via era digital, kata si Zulia. Terus aku cek kan. Mana Zulia, coba cek. Kalau stay tune terus via era digital, maka WhatsApp lah aku ngomong apa. Tadi aku ngomong tentang Messi versus Mesir. Messi versus Mesir. Satu lawan satu negara dong ya. Salah lawan Messi, Argentina lawan Mesir kan gitu. Oh iya, Vini Dani. Ini aja deh, requestnya self-aware, Temper City. Kalau enggak yang ikut sesuai playlist aja, yang penting stay tune terus di Pro 2 Surakarta. Mantap. Thank you ya. Ais, lu suka gaya gue. Ais, kebalik. Gue suka gaya lo ya. Oke, nanti tak cari dulu ya. Tetap tak puter lah, sing Pump Up Kicks-nya tetap tak puter. Cuman nanti agak pas aku mau ending-ending nanti ya, tak titip kene yang saya silen kok. Yepra. Nanti Temper City tak cari dulu. Oke, baiklah. Meskipun tidak dituruti dan tidak terjadi per WhatsApp-an dari si Julia, tapi saya itu
terlalu baik ya. Aih, sedih banget nah. Inci Carvalho.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yeay, yeay, yeay, yeay. Ada hal-hal yang menarik yang barusan saya baca di WhatsApp ya. Di telepon Mas Adit juga. Ah, pokoknya super sibuk deh persiapan kita untuk melayani kamu, teman Pro 2, yang ingin merasakan nikmatnya. Ais, nikmat dong. Iya, senikmat itu soalnya. Bagaimana kamu bisa menikmati pertandingan sepak bola di layar lebar. Uis, emang belum sekelas IMAX. Tapi insya Allah sangat-sangat mantap ya. Jadi kalau kamu pernah ke RRI Surakarta, kan kamu tahu kalau di gedung megah auditorium Sarjito Mangunkusumo itu kan ada layar videotron ya. Nah di situ biasanya kalau kamu nonton Ketoprak, nonton wayang, itu jadi kayak semacam latar gitu. Nah kalau ada pertunjukan konser ataupun juga ada event-event kita yang lumayan besar, itu memang selalu diselenggarakan di gedung itu. Termasuk besok ketika nonton bareng, layarnya itu akan digunakan untuk kita nonton bareng-bareng. Mantap kan? Kenapa sih itu? Ya, aduh ya Allah, tidak. Iya, iya, iya. Subway server. Aduh. Kan saya pernah bilang gini, Bu. Tolong ketika... Ini sebenarnya sih lebih ke apa namanya, etika ya, Bu ya. Ke etika. Ketika ada orang yang sudah lebih dulu pakai gitu ya. Ya, Bu, iyo, oh gitu loh. Ngalah gitu, salin apa gimana gitu.
1: Ya kan, saya gak tahu kalau Bapak pakai. Kan gak pake tahu, Pak.
0: Pakai apa, Bu?
1: Pakai kaos yang sama. Oh,
0: aduh, saya mikirnya Bapak pakai apa gitu. Iya, makanya. Gimana dong?
1: Kan banyak kaos kita ya, berbeda-beda warna, Pak.
0: Iya, tapi
1: enggak, saya tanya dulu, ada warna Bapak tuh ada warna biru, dongker, warna merah.
0: Iya, betul.
1: Coklat.
0: Betul, iya.
1: Kenapa harus ini?
0: Bosen, Bu. Bosen itu terus baju yang baru ini. Ini baju baru satu-satunya saya, Bu.
1: Kalau kan enggak mau komentar lagi. Saya capek banget.
0: Abis
1: kenapa
0: ini,
1: harus ngikutin saya
0: abis
1: gitu loh.
0: Ini muncak. Enggak. Abis nanjak.
1: Enggak.
0: Perasaan ibu kayak gitu biasanya kalau abis nanjak, Bu.
1: Oh ya, enggak. Kayak lagi capek aja, Pak. Panas banget cuaca sekarang.
0: Di Jogja juga
1: sama
0: lagi
1: lapar.
0: Panas ya. Lapar.
1: Iya. Kalau enggak lapar.
0: Anda kalau enggak lapar malas hidup ibu tuh gitu. Circle-nya dua itu. Tapi tenang saja, teman Pro 2. Memang si Cecil ini secapek itu karena memang mempersiapkan nonton bareng besok ya. Kaget ya,
1: Pak,
0: bola gembira pesta gitu. Bola dunia.
1: Gak bisa, Pak, saya suruh sampai dini hari. Tewas saya besok ya, Pak. Enggak, wassalamualaikum.
0: Dibilangin iya aja gitu loh, biar kelihatan di on air tuh, wah always ready. Enggak, gitu.
1: Enggak. Itu saya gak ready bener. Mau gimana pun saya gak ready udah. Enggak,
0: kayak enggak. Film ya, ready or not ya, Bu.
1: Enggak, ready or not.
0: Ya pokoknya kita remind lagi ya, Cecil ya.
1: Oh iya benar.
0: Jadi nanti kalau teman Pro 2 itu bisa datang ke RRI Surakarta mulai dari sore tuh.
1: Karena bakal banyak juga bagiin hadiah.
0: Betul ya, di acaranya. Bahkan, tapi di sini juga ada UMKM. Jadi nanti di halaman ini akan dipenuhi penuh sesak ya, berjubel.
1: Tuh gayanya kayak dia tuh gini.
0: Hah? Siapa?
1: Tuh.
0: Yang mana?
1: King Kong.
0: Oh, itu bukan King Kong, Bu. Bukan King Kong, Godzilla, Bu. Itu versusnya ya. Ya, jadi besok itu di sini akan ada beberapa lapak ya, kurang lebih udah confirming itu 15, Bu.
1: Wow.
0: 15. Jadi lapaknya itu macam-macam, Bu, dari makanan pasti ya.
1: Buku, kemudian, baju.
0: Iya, bahkan juga ada distro ya, Bu ya. Jangan lempar isu yang ngaco, Bu. Itu kerjanya si JJ tuh. Kalau lempar isu bahaya dia.
1: Iya, makanya.
0: Kadang-kadang kita akan bagikan sebuah tiket.
1: Iya.
0: Untuk ini, parah.
1: Perambanan jazz lagi kan, lagi ada perambanan jazz sekarang ini kan.
0: Parah
1: sih
0: orang. Kalau ada yang nagih gimana coba? Iya, urunan kita di Pro 2.
1: Oh enggak, pakai kasnya kagak cukup. Udah pakai buat bayar galon.
0: Iya. Sama farewell partinya jabet. Farewell party. Ya lebih kesyukuran sih ya daripada farewell party.
1: Kok gitu?
0: Ya kan maksudnya kita bersyukur teman kita kan
1: naik tingkat ke satu, nomor satu.
0: Iya kan ranking, kalau ranking itu kan nomor satu lebih bagus gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Iya.
0: Kita runner up terus tuh bakalan tuh. Kalau gitu caranya. Ya, baiklah. Kalau sudah ada suara Cecil berarti ya.
1: Gak ada lah, Bapak lanjut kan sampai jam 12.30.
0: Iya, iya. Oh, lama amat Bu, 12.30. Itu benar-benar tutup absen baru selesai ya Bu ya. Ya Allah, ya Rabb.
1: Tegak banget ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi begitu ya teman Pro 2. Silakan datang ke sini jam ba'da asar lah atau ba'da maghrib 7. 7
1: oh tanggal Juli. 7.
0: Selasa.
1: Selasa nanti. Bisa dinas apa ya Pak?
0: Enggak kok Ibu, tenang aja udah Ibu.
1: Iya, aman. Tenang. Oh aman.
0: Aman udah.
1: Rezeki anak soleha.
0: Makanya saya tadi bilang iya-iya aja biar kelihatan ready gitu loh
1: jangan,
0: Bu.
1: Jangan Pak, jangan.
0: Enggak sibuk tar.
1: Saya enggak kuat. Saya enggak kuat. Kuat tungguin jam 11 baru mulai, mau selesai jam berapa?
0: Tapi Ibu rencananya kan mau jualan teh jumbo ini.
1: Gak ada, gak ada, gak ada.
0: Teh jumbo mewakili Pro 2.
1: Gak ada, gak ada.
0: Jadi kita butuh kas Bu. Kita jualan teh jumbo Bu.
1: Suruh JJ lagi
0: Ibu
1: kan.
0: Ibu jadi itu loh Bu yang nawarin kayak di X1.
1: Iya tahu yang pakai nampan.
0: Yang pakai pokron lagi. Ya. Iya kan modelnya yang disentorin itu loh minuman tapi itu kan haram Bu.
1: Yo,
0: yang
1: gitu
0: diisi langsung tuh kan. Di mana di pertandingan New York Yankees.
1: Iya, enggak boleh, enggak boleh.
0: Nah, kalau Ibu puter-puter itu bisa loh Bu. Keliling-keliling. Enggak,
1: saya lebih memilih tidur.
0: Tenang. Habis. Sampai habis itu nanti kas kita nanti jutaan Bu.
1: Enggak. Saya tidak mencari duit. Tidak mencari duit kakak.
0: Udah, yang penting hidup itu hanya sementara ya.
1: Iya.
0: Yang penting istirahat ya waktunya istirahat.
1: Jadi kita udah membagi waktunya ya.
0: Iya. Oke baiklah. Itu informasinya akan kita update terus teman Pro 2. Jadi nanti siapa pengisinya. Terus...
1: Pengisi acaranya ada gestarnya. Kicau.
0: Enggak. Oh itu bahaya nih udah mulai nih. Udah bahaya nih. Kicauannya tapi yang kucing ya. Yang kucing yang stiker. Jadi nanti tampilannya lagunya itu. Tapi di stik apa? Di tampilannya tuh. Si stikernya itu jalan terus. Ya Allah dilempar batu itu ntar gitu.
1: Iya aduh jangan.
0: Iya. Nanti gestarnya intinya teman-teman kita sendiri aja gitu ya. Kan teman kita juga artis ya kan.
1: Oh, iya.
0: Shirley Anjali.
1: Oh iya benar.
0: Kemudian
1: bener,
0: juga
1: bener.
0: Atika Rahadja.
1: The Andika Project.
0: Enggak, itu memang mempersulit diri sendiri Bu. Udah lah jungkir balik. Masih waktunya The Andika Project tampil. Waduh. Ya, mana role-nya saya belum lepas lagi role di rambut.
1: Iya itu saya Pak. Itu saya Bapak.
0: Itu prepare-nya Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke baiklah. Gitu ya teman Pro 2, silakan datang 7 Juli 2026 jam pertandingan 7. Argentina melawan Mesir. Jagoin siapa?
1: Argentina.
0: Argentina. Iya tadi ada yang komen Messi bakal dikalahkan oleh Salah gitu. Jadi
1: oh jangan dia salah terus itu kapan benernya?
0: Iya enggak apa-apa
1: oh, kalau salah.
0: Kan salah. Orang kan tempatnya salah dan hilaf.
1: Iya, aduh ngeri banget.
0: Nih.
1: Siapa?
0: Nih.
1: Kamu sang
0: dari kayaknya iya. Tahu
1: kan soalnya
0: sorry moca namanya moca
1: yeah. Cino
0: nggak selamat pagi kak saya baru dari Godean Sleman seru banget ya. RRI Pro 2 Solo ada acara nobar pildun bareng di Pro 2 Jogja nggak ada tuh apa aku yang belum update ya hehe by the way boleh request lagunya Pitbull We Are One terima kasih mengawal Portugal sampai juara kak. Wudididididididi.
1: Meri banget. Portugal dia, tuh ini
0: Portugal
1: kan.
0: Portugal nisti.
1: Portugal tuh ada si siapa Ronaldo kan?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo. Bapak Ronaldo udah minta doa. Sil doain ya. Kuncen kawi kali ya.
0: Itu Ronaldo dari Cendo Bu. Iya. Jadi ini salah satu dari fansnya
1: Ronaldo.
0: Ronaldo. Portugal. Soalnya gini. Ya. Kan sampai sekarang aja. Siapakah yang paling goat itu masih jadi perseteruan. Makanya goat si Ronaldo, goat Messi. Nah goat Mbappe. Mesir itu sih.
1: Ya, salah.
0: Salah.
1: Salah deh tuh dia.
0: Iya mekilap Bu. Salah mekilap. Iya. Nanti lagunya Pitbull.
1: Nanti
0: soalnya kita cek dulu ya.
1: Gak ada kayaknya.
0: Iya gak ada ya.
1: Gak tahu.
0: Cek dulu ntar kalau misalnya nggak pas jam saya nanti di handle sama
1: jam besok aja gimana?
0: Ibu malas banget sumpah masih besok aja baru juga datang bu
1: iya ini kayak datang tuh udah lapar aja bawaannya kan?
0: Lah ibu tadi kan punya waktu untuk nyari makan udah, di jalan
1: kan jam makannya belum
0: oh masih itu intermittent masih ya jendela makannya panjang makin lama makin mundur bu
1: iya. Abis gimana dong?
0: Oh makannya juga mundur kemarin?
1: Enggak, selesainya udah jam 4, jam 5 gitu.
0: Ya tapi kan Tapi ngaruh loh, biasanya kalau pasang begitu kan gak enak makan tuh.
1: Iya.
0: Biasanya ngaruh
1: ini
0: sih.
1: Ini udah bukan gak enak makan doang, Pak. Hmm. Udah gak enak makan, gak enak hati.
0: Oh, iya. Iya.
1: Udah ya.
0: Baiklah. Kita ke lagu sekaligus saya mau pamit undur ya, teman Pro 2. Thank you so much yang udah nemenin dari 5 tadi. Dan akhirnya Rido Wicaksono harus pamit undur diri.
1: Sylvia juga pamit?
0: Belum, Pak. Oh, Pak lagi, Pak. Belum, Bu. Baru juga datang. Nanti kita lanjut lagi ya. Di santai siang abis ini barengan Sylvia Z. Satu lagu penutup. Jangan kemana-mana, saya cintur di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dari Revin Lenai. Love Me Not. Rido Wicaksono, out.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu.
0: Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
2: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
2: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya, 2 lembar ada?
2: Ada juga dong Mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuwi ono duit pas.
3: Baby let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, balik lagi aku nemenin kamu ya di siang. Siang berarti santai siang. Biasa sepada kan, selamat pagi teman Pro 2 kan. Nah kalau sekarang kita beralih lagi nih ke santai siang teman Pro 2. Ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu sampai, sampai kapan ya? Sore gak sih? Ya boleh lah sampai sore. Sorenya jam berapa bro? Sorenya sampai jam berapa? Sampai jam 4 aja ya.
1: Wah, biasa
0: tuh. Tadi kayak sampai jam 4 doang. Enggak, terus dengar polosnya, oh sampai jam segini doang. Enggak jam segitu. Jadi nanti aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 6 sore tentunya ya. Jadi kita bakal dari siang sampai sore hari. Jadi kamu jangan ragu-ragu ya teman Pro 2 buat kasih tahu aku kira-kira mau ditemenin lagu apa sih di siang menjelang sore ini gitu ya. Langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Teman Pro 2, kita masih di Santai Siang tentunya bareng aku Sylvia Z. Sebelum kita info-info dulu nih buat kamu seputar dunia kuliner ya. Kuliner tentang makan-makan. Gimana kalau aku bacain WhatsApp dulu yang udah masuk ya. Ini ada Kak siapa nih sebentar. Oh Kak Bayu Kak. Oke. Kak Bayu siap katanya untuk meramaikan. Sampai pagi gak Kak? Seselesainya kali ya Kak ya. Seselesainya pertandingan. Lanjut lagi ada Kak Yoram Ronaldo di Cijantung Jakarta Timur. Rinaldo dong kok Ronaldo. Gara-gara tadi ada stikernya Ronaldo jadi bacanya Ronaldo. Salah. Kak Yoram di Rinaldo di Cijantung Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Mahal Ini dong yang sial. Terus kirim salamnya untuk seluruh pendengar radio. Iya, terus juga tanpa terkecuali ini khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih. God bless you, God bless you more tentunya. Kamu minta lagunya Mahal Ini ya. Oke, kita kasih mahal banget pokoknya ya. Oke deh. Terus apa lagi nih? Ada Kak siapa ya? Sebentar aku coba cek soalnya namanya gak ada. Oh Kak Ali. Kak Ali katanya, hai Kak, selamat siang. Aduh, cuaca dingin. Aduh, bukan dingin gak Kak, tapi di panas pol. Kayak tenaga tuh udah habis duluan di jalan gitu ya. Mau request lagunya Tabu dong yang Hancurku. Bisa gak ya Kak? Mat happy selalu. Mat happy sehat. Aku coba cek dulu. Apakah lagu yang Hancurku ini bisa diputerin? Kalau misalkan gak diputerin, nanti aku langsung kabarin lewat WhatsApp ya, Teman Pro 2 ya, Kak Ali ya. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2, kita mau info-info sedikit nih buat kamu yang mungkin pecinta, apa ya kalau aku bisa bilang, pecinta kuliner, apalagi salah satunya gimana kalau misalnya kita durian dulu, buah durian, ya kan? Karena ini bisa jadi kamu kunjungi saat liburan ini. Ah, liburan masih panjang kan? Masih tanggal berapa sih? Pada masuk anak sekolah, ya kan? Nah, bisa jadi waktu untuk kamu, apalagi yang anak-anak kuliahan kan ya, banyak banget yang lagi pada libur. Nah, bisa nih jalan-jalan sampai ke luar negeri. Di mana sih? Ada di Malaysia dong, Teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang cinta banget, yang sampai pengen ngerasain, kan banyak tuh ada, apa namanya, durian musangking, ya kan, yang kalau bisa tuh nikmatinnya di sana gitu katanya gitu ya. Nah, jadi siapa tahu ini bisa jadi apa destinasi wisata kamu lah, Teman Pro 2. Kamu bisa nikmatin namanya tuh makan durian sepuasnya. Mulai dari berapa? 40.000 aja Teman Pro 2. Yes, kamu enggak salah dengar, 40.000. Bayangkan, iya teh. Kalau di sini aja, kalau yang lagi banyak-banyaknya durian aja paling murah Sisil pernah dapat dengan kualitas yang bagus ya. Itu satu pack yang apa sih yang satu kotak makan kecil gitu ya, yang mungkin 200 atau setengah kilo ukurannya, itu dijualnya 50.000 ya. Ini 40.000 besti ya kan. Iya Sil, tapi tiketnya kesana tungguin pas lagi promo. Jadi pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia ini bakal menggelar acara buffet durian atau acara makan durian sepuasnya dengan harga yang terjangkau banget, mulai dari 10 ringgit Malaysia atau sekitar kalau dikonvert ke Indonesia mata uang rupiah itu nominalnya sekitar 40 ribuan Teman Pro 2. Nah, jadi acara ini tuh ternyata usut punya usut ya, festivalnya ini diselenggarakan ya di apa namanya nih, di Duta Riang Villa Selandar gitu Teman Pro 2. Nah, menariknya pengunjung tetap bisa menikmati berbagai varietas durian premium termasuk musangking. Kapan lagi ya ampun makan musangking tuh dengan harga 40.000 aja. Mungkin kan mulai start from 40.000, maybe bisa lebih dari itu Teman Pro 2, tergantung jenis apa yang kamu mau makan, benar enggak sih? Dan juga satu blackthorn. Wah. Gitu ya. Yang biasanya tuh dijual dengan harga yang jauh banget mahalnya Teman Pro 2. Itu mahal banget. Dua jenis itu mahal pol-polan gitu ya. Dan program ini tuh dinilai untuk mengatasi melimpahnya hasil panen durian di musim tahun ini. Karena iya, aku baca artikelnya di beberapa media online Teman Pro 2. Itu tuh mereka sampai jualnya cuma 20.000. Bayangkan, iya teh musangking kawan. Aku gak sampai kayak ngelus dada gitu ya kan, kayak please deh please gitu kan, bawa aku ke sana. Karena benar-benar di sana tuh lagi melimpah ruah banget Teman Pro 2 ya. Jadi sampai kayak mereka tuh ya udahlah bikin festival aja gitu ya. Dan ya animonya pasti tinggi banget ya, karena banyak
banyak banget yang suka durian Temen Pro 2 ya. Musangking apalagi ya terkenal dengan teksturnya lembut, terus dagingnya tebal banget dengan perpaduan rasa itu manis, agak-agak pahit sedikit gitu ya. Terus ada juga Blackthorn yang itu tuh merupakan kayak varietas durian yang punya daging berwarna oranye pekat. Aduh, rasanya manis dan kuat gitu ya. Aduh, ngeri banget sih tuh, ngeri banget sih. Dan pemerintah Melaka tuh menjelaskan kalau misalnya melimpahnya produksi durian di musim panen tahun ini tuh menyebabkan harga durian ini tuh cukupnya signifikan banget. Alih-alih membiarkan hasil panennya berlebih terbuang sia-sia, nah ini nih kesempatan pemerintah dan juga apa? Menggait wisatawan luar. Bener gak Teman Pro 2? Program tuh kece banget gitu ya. Nah pemerintah tuh milih mengadakan festival makan durian supaya masyarakat dan wisatawan bisa menikmatinya dengan harga yang sangat-sangat-sangat terjangkau. Kapan lagi kakak makan hal yang jarang banget murah terus tiba-tiba kamu dapat murah banget? Kayak aduh, itu sih kebangetan ya kalau gak coba. Oke, kita berangkat gas kawan. Nah langkah ini juga tentunya diharapkan nih Teman Pro 2 ya, untuk bisa membantu para petaninya untuk memasarkan hasil panennya. Yang penting kulaannya bener gitu, jangan nanti tengkulaknya juga menaikkan harga gitu ya. Jangan ya Teman Pro 2 ya, gak ada. Di Indonesia gak ada, tenang aja, aman kok di Indonesia ya. Kok Ketua Komite Pembangunan Pedesaan Pertanian dan Ketahanan Pangan Melaka, Datu Dr. Muhammad Akmal Saleh itu juga menuturkan bahwa durian premium awalnya tuh dibanderol sekitar Rp110.000 ya. Tapi nih Teman Pro 2 ya, Ketua Menteri Melaka itu udah setuju kalau untuk memberikan subsidi. Jadi disubsidi bos, gak cuma BBM aja yang disubsidi, durian pun disubsidi. Jadi keren banget gak? Subsidinya tuh sebesar 15 ringgit Malaysia atau sekitar 66 ribu sekian lah untuk setiap 2.000 pengunjung pertama sebagai bagian dari inisiatif pemerintah. Jadi kalau kamu masuk ke dalam 2.000 pengunjung pertama di sana Teman Pro 2, kamu bakal dapat spesial. Spesial apa? Subsidi tadi Teman Pro 2. Aduh, enak banget ya kalau ngomongin durian tuh siang hari tuh kayak nikmat banget gitu ya. Apalagi bagi kamu yang belum makan. Oke deh Teman Pro 2 ya. Informasi-informasi lainnya bakal Sisil sampaikan lagi ya. Tentunya ya, dan kamu gak usah kemana-mana, udah pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Karena kita bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Jadi jangan ragu, kasih tahu aku di 081 327 8666.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sama Pro 2, pernah ngerasa gak sih kalau misalnya nih, banyak kan di luar sana kuliner-kuliner yang wah bombastik banget, bombastik, side-eye gitu, enggak gitu. Tapi lebih kayak gimana ya, kuliner yang viral banget, yang viralnya mendadak banget gitu ya, tapi kayak popularitasnya tuh kayak cepat banget turun, ya gak sih? Merasa gak seperti itu sama Pro 2? Jadi fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak gitu ya, atau yang viral lah gitu ya, sekarang tuh sering banget terlihat di era digital dengan macam-macam konsep yang menarik lah intinya gitu ya. Entah dia bayar konten kreator dengan cara-cara yang, tapi sih aku gak suka tuh ada konten kreator yang dengan caranya kayak dibuang lah apalah, benci banget aku yang hal-hal kayak gitu, karena di luar sana masih banyak kawan yang gak bisa makan gitu ya. Nah, jadi banyak banget ya, banyak banget brand makanan cepat ya, food fast gitu, fast food gitu ya, food fast. Sisil kok kamu ngomong geli sendiri, iya karena kayak otakku lagi gak sinkron kan, sampai sekarang tuh belum makan dan harus ngomongin makanan kayak gitu ya. Nah, itu yang dikenal melalui media sosial teman Pro 2, tapi popularitasnya tuh kayak gak tahan lama aja, kayak soda, minuman soda gitu ya, abis dikocok terus pus, sodanya keluar habis itu hilang, blas, gak ada apa-apa lagi gitu ya. Nah, kondisi itu menunjukkan kalau viralitas tuh gak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner yang ada di pasar. Salah satunya dulu, aku inget banget, kalau kamu mungkin masih inget tuh, minuman-minuman mangga, ya kan? Wah, itu salah satu minuman yang aku penasaran banget, yang viral dan pengen coba gitu loh. Menurut aku sih oke-oke aja, tapi untuk harga sekitar di atas 50 ribu dengan satu cup itu menurut aku gak worth it sih. Tapi ya anyway ya, apapun itu kan banyak pendapat lah ya di luar sana. Nah, kalau pendapat aku sih ya seperti itu gitu. Walaupun rasanya oke, menurut aku rasa oke, tapi untuk harga kayaknya in this economy, mendingan pilih yang lain aja ya nomor 2 ya. Ditabung aja duitnya biar kita bisa makan musangking 40 ribu kawan. Nah, jadi ternyata ada beberapa faktor ya dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu tuh viralnya viral gila-gilaan ya. Jadi yang pertama tuh ternyata mereka tuh gak beradaptasi dengan perubahan teman Pro 2. Malah beberapa makanan viral itu sering kesulitan banget berkembang karena dia tuh gak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang apa ya, kita tuh cepat banget berubah sih seleranya, benar serius. Satu yang gak berubah-berubah, pedes. Pedes apapun itu, kalau pedes nasinya kamu refill sesuka-sukanya, sapol-pole, pasti rame gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, terus kalau gak ada inovasi atau variasi baru gitu ya di konsep ataupun penyajiannya, minat terhadap masyarakat itu tuh kayak lama-lama ya udahlah, ada yang baru gitu ya. Jadi ya sulit bersaing gitu teman Pro 2 dengan hal-hal baru yang terus menerus ada gitu. Terus kualitas yang gak konsisten. Kamu pernah gak sih ngerasain mungkin karena udah lonjakan terus rasanya jadi B aja, rasanya jadi kayak kurang aja teman Pro 2. Nah itu lambat laun akan ditinggalkan. Ah, kayaknya kemarin awalnya kesini enak deh, aku ada tempat yang kayak gitu, awal-awal kesitu enak, tapi lama-lama kok jadi B aja ya. Salah satunya es krim yang baru banget masuk itu happening banget, awal-awal tuh enak, sampai aku tuh masih inget banget, masih teringat jelas teman Pro 2 ya, rasa susunya tuh beda banget sama yang sekarang. Gak usah jauh-jauh, sampai aku tuh masih inget rasa crispy dia punya, what is that, cone-nya itu, crunchy cone-nya itu, aku bisa sampai sekarang tuh aku masih hafal, dan aku cari ke store-store dimanapun itu gak dapet yang rasanya kayak gitu. Sumpah beda banget yang awal sama sekarang. Aku gak ngerti kenapa, tapi itu berbeda banget teman Pro 2. Nah, viralitas tuh kayak sering banget membuat permintaan kan pastinya melonjak kayak tinggi gitu ya. Tapi gak semua bisnis tuh yang siap untuk menghadapi lonjakan orderan itu secara operasional teman Pro 2. Ya apapun itu, entah kekurangan SDM dan lain sebagainya, kelelahan dan lain-lain, akhirnya berpengaruh ke rasa. Nah hal ini bisa tentunya menurunkan kualitas rasa, terus penyajian sama pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Itu teman Pro 2. Kemudian mulai dari strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan teman Pro 2 ya. Banyak banget di luar sana bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching yang agresif banget melalui influencer atau food vlogger ya kan, untuk apa ya, itu narik perhatian tadi. Tapi tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat ini tuh bisa dengan mudahnya menghilang teman Pro 2, dan tentunya gak bakal bertahan lama di pasaran ya kan, karena FYP-nya ganti-ganti terus, gak melulu itu yang akan FYP gitu ya teman Pro 2. Terus ada lagi, kalau kamu gak punya identitas brand yang kuat, nah ini hati-hati. Karena bisnis yang hanya mengejar viralitas aja sering banget tuh mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan juga mudah dikenal sama konsumen. Dengan gak ada identitas yang jelas ya, brand itu cuma dianggap tren sementara aja dan mudah banget terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat saat ini teman Pro 2. Jadi kayak sulit ya kakak kalau kamu gak membangun brand. Jangankan makanan, gak jangankan kuliner teman Pro 2. Kamu tahu gak, penyiar aja tuh setidaknya punya brand tersendiri. Karena kalau kita gak punya brand, kita gak bisa, kita gak membranding diri sendiri gitu ya. Ya kita akan gak dikenal, kayak ya udah suaranya sama aja nih. Bukan berarti kita harus membuat-buat suara, enggak. Karena kalau siaran membuat-buat suara, niscaya kamu akan lelah kawan. Dulu Sisil pertama kali belajar siaran, itu dikasih tahu, siaran pakai suara aslimu. Karena kalau kamu buat-buat, gak mungkin kan kamu panggil taksi. Taksi, itu gak mungkin banget. Ya udah kamu panggil taksi. Ya kan kamu pakai suaramu sendiri kan taksi. Gak mungkin kamu pakai taksi. Taksi gitu, atau di gimana-gimana, kan gak mungkin ya kawan ya. Itu kan lelah sekali, bayangkan kalau kamu harus berbicara sepanjang jam kayak komentator bola. Buh, lewat kawan. Nah itu dia, hal-hal yang kecil aja tuh, jangankan sebagai penyiar, misalkan nih suaranya udah mengudara, oh udah tahu langsung, oh ini pasti si A, ini pasti si B, ini pasti si C gitu teman Pro 2. Atau mungkin kata-kata yang biasa kamu sebutkan itu bisa menjadi branding kamu gitu ya. Atau jangankan deh penyiar, sales aja kudu punya brandingnya sendiri. Ya apalagi ini brand makanan yang kamu harus pasarkan dan itu menjadi kayak identitas kamu gitu. Wah luar biasa deh itu teman Pro 2. Terus lanjut yang terakhir. Kenapa sih viralitasnya itu cuma sebentar doang ya, makanan-makanan viral terus habis itu hilang gitu ya. Karena dia gak ngerti kebutuhan konsumen teman Pro 2. Kesuksesan jangka panjang kuliner ini saat ini ya, sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan dan preferensi konsumen secara mendalam. Banyak banget pelaku usaha ya terlalu fokus sama konsep tanpa benar-benar membaca keinginan masyarakat tuh apa sih. Keinginan pasar tuh apa sih? Pasar gak tuh? Pasar ya. Karena pasar tuh berubah-ubah gitu loh teman Pro 2. Lagi happening apa? Kayak pakaian lah. Lagi happeningnya ini, orang pada nyari dan bikin kayak gitu. Lagi happeningnya apa? Langsung lari semua ke sana. Tapi aku gak tahu, mungkin sebagian besar dari kamu ada yang FOMO-an atau juga enggak gitu ya teman Pro 2. Beruntunglah kamu kalau kamu misalnya bukan orang yang FOMO-an. Karena ya udah nikmatin aja nanti pas udah sepi, pas udah nggak ramai lagi peminatnya gitu. Jadi kamu bisa ngerasakan taste-nya gitu dengan santai. Gitu teman Pro 2. Jadi ya nggak heran lah ya bagi kamu mungkin kaum-kaum muda yang lagi membuka usaha. Nah jangan lupain gitu ya, jangan lupain. Kalau misalkan usaha kamu mau bertahan lama, apalagi kalau kuliner, ya kamu harus buat hal-hal yang tadi berbeda dari yang lain teman Pro 2. Berbedanya bukan berarti hal-hal yang nyeleneh ya, please, please, please. Kayak lagunya si Sabrina, ya gak sih? Sabrina Leonor, bukan kakak, beda ya. Kak Catur teriak nih dari lantai 2 kayaknya, kasih sil, pakai caps lock semua, kenapa jebol kakak? Caps lock jebol kak? Hah? Terus ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya? Ini Timothy nih dari Puerto Rico. Iya, Purwokerto maksudnya ya. Mbak Silvia Z, udah makan belum? Sayangnya belum kakak. Gimana dong, aku nungguin dari Purwokerto nih, Purwokerto khasnya apa nih? Dalam waktu dekat nih aku bakal main ke Puerto Rico, bakal menaklukkan, cil menaklukkan, enggak tuh. Nanti aku kabar-kabarin deh kalau misalkan aku ke Purwokerto, iya. Puterin lagunya Zeri Bell dong. Oke, siap. Kata Kak Catur, kok tahu aku lagi di lantai 2? Iya nih kelihatan, soalnya kamu pakai caps lock semua. Biar kedengeran, ya selak sampai pro 1, pro 4 tuh kedengeran semua. Kasih sil, gitu. Ada kak siapa tadi? Oh ya, Kak Ali. Kak Ali lagunya diganti katanya, kalau tadi tabunya hancurku nggak ada, katanya diganti dong spontan tanpa uhuy. Makasih ya, kembali kasih. Siap ditunggu lagunya. Katanya kalau di Purwokerto itu ada tempe, soto, jangan lupa makan nasi Padang. Iya. Makan nasi Padang pakai makan pakai rendang ya, lagunya ada kan ya. Yaudah lah ya teman Pro 2, daripada kita kelamaan lagi mau bahas ini itu, kita langsung aja puterin lagu-lagu bagus buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ada spontan nih tapi tanpa uhuy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Boston.
1: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
2: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman-teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang dan rangkaian Santai Siang masih bakal nemenin kamu. Setelah ini bakal ada Shirley Angeli yang bakal hadir ke ruang dengar kamu tentunya ya. Cuing gitu. Tentunya di Sport Radio sepekan. So, kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Karena kurang lebih sampai jam 2 nanti, setelahnya ada apa lagi ya? Setelahnya bakal ada Indo Top 20, terus ada Manca Top 20. Jadi masih panjang rangkaiannya di Santai Siang, jangan kemana-mana, pantengin terus aja. 105,5 FM Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM, Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yok, saatnya sekarang Sherry Angeli Sipirili bakal update ke kamu seputar Piala Dunia 2026 di Sportlicious pekan ini. Udah gak kerasa ya, 32 besar Piala Dunia tahun ini. Lanjut nanti 16 besar, bahkan sudah ada beberapa negara yang mendapatkan tiket untuk lolos ke babak 16 besar. Nanti aku update-update, makanya stay tune di Pro 2 FM Solo aja ya. Cuman aku mau sedikit recap hasil pertandingan di babak 32 besar tanggal 2 Juli dan 3 Juli. Di tanggal 2 Juli itu ada Belgia versus Senegal, dan kemenangan berpihak buat Belgia dengan skor 3-2. Gak cuma itu, tanggal 2 itu juga ada Amerika Serikat versus Bosnia dengan skor 2 untuk Amerika Serikat, 0 untuk Bosnia. Nah, di tanggal 3 Juli ada Spanyol versus Austria dengan skor 3-0. Kemudian Portugal versus Kroasia di tanggal 3 Juli juga, dan hasil pertandingan sampai babak akhir yaitu skornya 2-1. Tanggal 3 Juli juga ada Swiss versus Aljazair. Tanggal 4-nya ada Australia versus Mesir, Argentina versus Tanjung Verde, Kolombia versus Ghana. Nah, kalau kamu kepo nih sama hasil pertandingannya, kamu bisa cek ya di website rri.co.id, kamu pilih Piala Dunia 2026. Nah, di situ kamu bisa cek hasil pertandingan, bahkan juga jadwal pertandingan di website rri.co.id. Negara-negara yang lolos kan udah mulai kelihatan nih ya. Kalau kamu jagonya negara mana? Timnas mana? Coba bagi tahu aku di nomor WhatsApp 081327866966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Karena aku fansnya Bang Dodo, jadi aku ikut happy ketika Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang kemarin mainnya di Toronto Stadium, Kanada. Yes, hari Jumat 3 Juli 2026 pagi. Dan dari awal itu tempo permainan udah tinggi banget. Meskipun ternyata Kroasia tuh membuka keunggulan duluan lewat Ivan Perisic di menit ke-53. Kemudian Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan lewat kombinasi lini tengah sama lini depan lah ya. Dan ada Cristiano Ronaldo yang menyamakan kedudukan di menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Dan gol itu kemudian menjadi momentum kebangkitannya Portugal dalam menjaga ritme permainan. Kemarin Portugal juga sempat dapat kartu kuning ya di menit ke-17 lewat Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Terus Kroasia juga dapat kartu kuning menit ke-59 yang diterima sama Luka Modric. Wih, Luka Modric nih. Keren juga lo dia. Sempat terjadi beberapa pergantian pemain juga ya, baik itu Portugal maupun Kroasia. Tapi sampai laga berakhir, akhirnya ya Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangannya di Toronto. Sampai ya jelas mengamankan tiket timnas Portugal ke babak 16 besar. Congrats Bang Dodo. Aku pengen Bang Dodo nih ketemu Messi gitu loh di nanti final gitu kali ya. Seru ya kayaknya ya. Makanya kita tungguin aja ya.

dan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia 2026.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Sportlicious, informasi olahraga. Kamu masih simak Sportlicious, informasi olahraga. Dan kali ini spesial edisi Piala Dunia 2026 ya, karena ada Pesta Bola Dunia juga, di mana RRI juga menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia edisi tahun ini, yang kamu bisa simak di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta ya. Kalau Pro 2 ada Shirley yang kasih update ke kamu seputar Piala Dunia 2026. Nah, kadang tuh kepo juga ya, gimana sih euforia, gimana sih suasana di berbagai stadion, apalagi ini kan 3 negara ya yang menjadi tuan rumah, seperti apa gitu. Karena kalau lihat update-update di media sosial gitu ya, cuacanya tuh panas banget, sampai ada water break juga toh, karena sepanas itu. Aku juga turut prihatin sama berbagai negara yang cuaca atau suhu yang begitu luar biasa panasnya itu menyebabkan berbagai hal terjadi, bahkan hingga kematian juga ya teman Pro 2. Nah, cuman menjelang pertandingan antara Swiss versus Aljazair, suasananya tuh berbeda karena rintik hujan menemani euforia para penonton dan supporter antara Aljazair dan juga Swiss. Jadi hujan itu mengguyur kota Vancouver dari pagi, yang akhirnya membuat suasana di kawasan stadion BC Place itu lebih lengang lah teman Pro 2, menjelang pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Aljazair versus Swiss. 2 jam sebelum kick off, kalau di Indonesia itu Swiss versus Aljazair mainnya jam 10 pagi tanggal 3 Juli 2026. Jadi sebelum 2 jam kick off itu hujan masih turun dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Nah, kondisi itu akhirnya membuat aktivitas di area fan zone itu gak seramai pertandingan sebelumnya antara Belgia versus Selandia Baru yang berlangsung beberapa hari sebelum Swiss versus Aljazair gitu. Tapi supporter yang datang ke BC Place Stadium itu tetap ada. Bahkan ada yang pakai Skytrain, bus, ada yang jalan kaki juga dari pusat kota Vancouver. Sebagian supporter ada yang datang juga pakai jas hujan, ada yang pakai jaket tahan air ya, ada yang pakai payung ya biar nggak kehujanan banget gitu. Ada juga yang terlihat berteduh di bawah kanopi ataupun di sekitar area komersial gitulah sambil nunggu waktu masuk ke stadion. Sampai terdengar juga nyanyian supporter Aljazair di tengah rintik-rintik hujan, terus juga disambut dengan tepuk tangan dan yel-yel pendukungnya Swiss yang bergema di sekitar kawasan BC Place. Wih, ya. Meski fan zone gak dipadati pengunjung seperti laga-laga sebelumnya, mungkin karena hujan kali ya, tapi sejumlah supporter tetap memanfaatkan waktu untuk foto dengan latar stadion BC Place. Bahkan ada juga yang beli souvenir resmi Piala Dunia 2026. Aku mau! Dan ya, pastinya mengabadikan momen-momen bersama dengan keluarga dan sesama pendukung. Ada yang sampai bawa bendera yang ukurannya gede ya, terus bawa shawl dengan jersey masing-masing negara ya. Ada yang pakai warna hijau putih punyanya Aljazair ya, itu yang mendominasi sih. Tapi juga dipadupandankan ada yang pakai baju warna merah khasnya Swiss gitu, yang ya akhirnya menghiasi kawasan stadion lah. Menarik banget ya, berasa aku terbawa di stadion BC Place sekarang ini. Cuman yang jelas pertandingan antara Aljazair versus Swiss ini menjadi salah satu laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan kalau kamu kepo sama hasil pertandingannya, cek di website rri.co.id.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2 mungkin sudah sering dengar nama pemain muda dari timnas Spanyol, yaitu Lamine Yamal. Dia sempat mengungkapkan prediksinya tentang peta persaingan di Piala Dunia 2026. Bahkan dia meyakini ada 4 tim kuat yang akan bersaing memperebutkan tiket menuju partai final. Widiu, coba nih. Kira-kira prediksinya Yamal benar gak ya? Soalnya Lamine Yamal memprediksi semifinal ideal akan mempertemukan tim nasional Prancis dengan Spanyol. Sementara satu laga lainnya itu Portugal versus Argentina. Wow, itu bakal menarik banget. Cakep sih, harapannya juga gitu. Pernyataan itu menunjukkan keyakinan besarnya Lamine Yamal gak sih terhadap kemampuan Spanyol untuk melangkah jauh di turnamen terbesar di dunia ini. Dan menurutnya, Spanyol punya kualitas yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Yes you, Lamine Yamal. Gak cuman Yamal aja ya, di kesempatan yang sama ada rekan setimnya yaitu Nico Williams yang menegaskan bahwa Spanyol itu tidak menyerah untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Bahkan dia juga menilai timnya sudah membuktikan kemampuan saat menghadapi sejumlah negara unggulan. Bisa dilihat lah ya, pernyataan dari kedua pemain ini mencerminkan optimisme yang tinggi di dalam skuad timnas Spanyol. Bahkan juga kepercayaan diri para pemain ini menjadi modal yang penting lah menghadapi persaingan yang semakin ketat banget lagi. Karena emang Spanyol menjadi salah satu tim unggulan ya setelah tampil meyakinkan sepanjang fase grup Piala Dunia 2026. Dan sekarang, La Roja atau timnas Spanyol punya ambisi untuk melangkah jauh dan kembali mengukir prestasi di panggung sepak bola dunia. Kalau begitu semangat aja deh buat timnas Spanyol. Semoga kepercayaan diri dan semangat yang kuat dari masing-masing pemain bisa membawa timnas Spanyol terus bertahan sampai semifinal. Okidoki. Barusan jadi informasi terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious ya, teman Pro 2. Jangan dipindah frekuensinya, abis ini dilanjut sama kawan aku di tangga lagu Indonesia dan juga mancanegara. So, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

di Santai Siang ya bareng aku Sylvia Zee. Kamu tadi udah ngikutin Sportlicious sepekan bareng Shelly Angeli. Dan next aku bakal nemenin kamu tentunya teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Jadi jangan kemana-mana.

Hari Sabtu ya teman Pro 2 ya, benar gak sih? Oh iya benar-benar, hari ini hari Sabtu. Kita tiba-tiba kayak lupa gitu. Aku Zulfiasi balik lagi nemenin kamu di Indonesia Top 20 yang bakal menghadirkan 20 tanggal lagu terbaik ya. Kali ini aku sendirian aja karena versi terbarunya atau formasi terbarunya harusnya aku tuh sama seseorang. Seseorang gitu kan ya, tapi seseorang itu karena satu dan lain hal aku hanya bisa sendiri gitu teman Pro 2. Karena kemarin sebenarnya udah janjian sih, tapi ya kasihan lah enggak apa-apa dia karena sudah Senin sampai dengan Jumat siaran ya, masa gitu kan harus kita paksa lagi Sabtunya, enggak apa-apa. Anyway, apa kabar kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2? Semoga kita semua sehat-sehat ya, amin. Nah, aku kalau bisa kita ada Rifki, nah kedepannya akan ada berbeda. Tapi tenang aja, aku tetap akan ditemani. Cuma edisi kali ini aja aku sendiri. Oke deh teman Pro 2, kita langsung aja kali ya bakal kasih tahu 20 tanggal lagu terbaik di minggu ini. Edisi hari apa ini? Ya hari Sabtu lah pastinya, Sisil gimana sih? Sebelum kita kasih tahu siapa yang menjadi newcomersnya atau yang baru masuk di tanggal lagu top 20, kita kasih tahu dulu untuk Babai sama Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan judulnya Kau yang harus keluar dari chart minggu ini teman Pro 2 ya. Babai Bilal, Babai Maudy. Lanjut lagi teman Pro 2. Kalau ada yang Babai berarti ada yang masuk, ada yang hello juga dong ya. Tapi ini bukan hello yang lain, bukan. Di posisi ke-20 ini ada It Gitaf. Ya, kamu gak salah dengar, ada It Gitaf nih teman Pro 2. Ya, biasa kan It Gitaf ya. Sekarang It Gitaf teman Pro 2 ya. It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Gimana sih lagunya? Ya udah deh, kita langsung cekidot, dengerin bareng-bareng.

Itu di posisi ke-20 teman Pro 2 ada Itgitaf dengan berusaha di bawah hujan. Ya usaha aja terus ya teman Pro 2 ya. Kita geser naik lagi yuk satu peringkat ya. Ada di peringkat 19 nih teman Pro 2. Tentunya ini yang selalu gak lelah-lelah karena dia selalu kawin lari teman Pro 2 ya. Ada Marion Jola featuring Rai Putra.

Oke, kawin larinya Marion Jola dan juga Rai Putra nih teman Pro 2 ya, menempati posisi ke-19 ya. Udah 19, kayaknya kita naik lagi enggak sih ke tangga lagu berikutnya? Ada siapa di sana? Ada Elsa Japasal dengan Buku Karangan.

kayak dia tuh nyimpan kisahnya sendiri aja di buku karangannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Well, apapun itu semoga buku karangan itu bisa menemani kamu selamanya ya, teman Pro 2. Ups. Oke, udah ada yang saja pasal ya di posisi ke-18. Kita mau naik lagi nih yang sudah lama juga bertengger di chart kita. Kurang lebih tuh 18 minggu lamanya dia sudah menduduki di chart, teman Pro 2. Kalau sebelumnya si Ivan Seventeen ini sudah menduduki di posisi ke-16, sayangnya minggu ini dia harus turun ke posisi 17, teman Pro 2 ya. Ada di posisi 17 yaitu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Yang ini teman Pro 2 lagunya.

Oke, satu lagu yang maknanya tuh dalam banget ya teman Pro 2, Jangan Paksa Rindu. Jadi ini tuh kayak makna tentang keikhlasan gitu ya, merelakan hubungan yang udah gak sejalan lagi. Ya kalau udah gak sejalan jangan dipaksa kakak, ya kan? Walaupun memang sulit, ya it's okay lah ya. Dan di dalam liriknya itu kayak menceritakan kepedihan saat cinta tuh memudar dan pasangan yang bersama hanya karena terpaksa aja. Daripada terpaksa, ya udah mendingan ya udah gitu kan. Aku mau bicara yang lain tapi ya udahlah ya teman Pro 2 ya. YTT aja deh ya. Oke, itu dia ada Ivan Seventeen teman Pro 2 dengan lagu yang luar biasa jelepnya, ceile, jelep enggak tuh bahasanya sisil ya kan. Apa sisil lu? Oke, nah terus teman Pro 2 di chart berikutnya ya, tadi di posisi ke apa namanya 17 ada Ivan Seventeen. Kita naik sedikit ya. Di posisi ke-16. Di posisi ke-16 kali ini diduduki oleh Bernadia tentunya dengan Kita Buat Menyenangkan. Semenyenangkan apa teman Pro 2? Kita dengerin.

Selagi bisa teman Pro 2 ya, ya kita buat aja menyenangkan ya enggak sih? Boleh enggak? Ya boleh banget lah, ya enggak? Oke, udah nyampe di posisi ke-16, artinya kita bakal naik lagi satu peringkat ya, satu tangga lagu. Cie. Ada yang lagi udah siap belum? Nah, pasti kamu udah tahu kan lagunya teman Pro 2, Rollerblade. Rollerblade, Rollerblade dari Nona. Yes, ya. Jadi Nona ini lagi menduduki posisi ke-15 teman Pro 2 dan keren banget karena kayaknya minggu lalu, minggu lalu itu dia baru banget di posisi new entry atau yang baru masuk teman Pro 2, terus langsung melesat tinggi langsung ke posisi 15 ya. Kita kulik sedikit aja tentang lagunya si Rollerblade ini teman Pro 2 ya, yang menceritakan tentang kepercayaan diri yang tinggi, terus juga kemandirian dan sikap berani menjadi diri sendiri gitu. Nah, liriknya itu menggambarkan seorang perempuan ya yang menikmati kehidupan yang bebas teman Pro 2. Terus juga apa? Menjadi pusat perhatian serta dia itu enggak takut untuk tampil beda sebagai trendsetter gitu. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng ya lagu yang singkat tapi jelas dan padat.

satu lagu kalah, yang gak kalah, yang kalah lagi, yang gak kalah, apa namanya ya, maknanya tuh dalam banget teman produa ya. Ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Marumu. Ya, ini dimana menceritakan tentang perasaan cinta tuh yang tulus tapi terbentur sama realita dan juga keterbatasan ekonomi. Lagu Batas Senja ini teman Pro 2 sekarang menduduki di posisi ke-14, dimana minggu sebelumnya dia di posisi ke-13. Jadi ya turun satu peringkat ya teman Pro 2, but it's okay. Tidak mengurangi esensi dari makna lagunya yang dalam banget gitu teman Pro 2.

Lanjut aja kalau gitu teman Pro 2. Di posisi ke-13 ya, ini ada Sal Priyadi, not pribadi ya. Sisil. Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2.

Itu dia di posisi ke-13 teman Pro 2 tadi ya, ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Ada Sal Priadi dan ada titik-titik di ujung doa. Kita gimana kalau bergeser ke tangga lagu berikutnya teman Pro 2 ya. Ini juga salah satu lagu yang aku suka banget maknanya gitu ya. Lagu-lagu enak ya, dia punya lirik tuh punya arti yang luar biasa. Terus gak cuma aku tapi teman-teman Pro 2 juga pasti suka kan. Terus juga sama penyiar di Pro 2 juga rata-rata suka juga nih. Ada apa sih? Nah di posisi ke-12 ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali teman Pro 2.

Tuh kan, maknanya dalam juga kan. Pokoknya apapun itu, mau 1000 kali lagi, aku juga tetap bakal cari kamu. Aku bakal balik lagi ke kamu. Gitu Tom Pro 2. Bukan yang sekali dua kali nyari terus hilang gitu ya, tanpa kabar. Atau mungkin cukup sekali dua kali, tiga kali, empat kali ya, terus abis itu hilang gitu ya. Enggak gitu. Tapi dia ngasih tahu bahwa kalau misalnya aku hidup 1000 kali lagi pun, aku bakal tetap pilih kamu. Itu yang benar.

Oke, 1000 kali lagi dari Gia Indrawari yang menempati posisi ke-12 teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih ke lagu yang kalau tadi kan agak melo-melo. Ini lagu di posisi ke-11 nih. Lagu-lagu fasenya move on sih, atau butterfly era, butterfly gak tuh. Jadi ada fase-fase di mana

11 ya, yaitu Sabrina Leonor dengan Haha. Haha ya, ya haha. Kalau biasa kan ece-ece kan ya teman-teman ya. Ya sekarang haha dulu deh ya. Lagi gak mau gimmick nih.

2001 kali teman pro 2 Adrian Khalif ya, ini menempati posisi ke 10. Kalau tadi kan ada apa namanya Gendra Waria, di mana lagunya HAHA, di mana itu fase bangkit atau move onnya seorang perempuan gitu, women gitu ya teman pro 2. Sekarang ada Adrian Khalif nih di posisi ke 10, 2001 kali ya judulnya. Jadi ini tuh kayak ngebahas tentang dinamika hubungan yang sering banget ya, berantem aja kerjaannya, terus beda pendapat terus ya kan, tapi tetap mereka tuh bertahan karena adanya rasa cinta dan juga pokoknya rasa lope-lope yang mendalam lah ya teman pro 2 lah, gitulah pokoknya lah. Sisil gak bisa romantis-romantisan, gak cocok di Sisil. Oke, lanjut aja yuk kita ke posisi berikutnya. Kalau tadi sudah di posisi ke 10, kayaknya kita naik lagi deh ya. Ini ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya teman pro 2, yang sudah lama di chart itu selama 12 minggu dan juga harus turun satu peringkat karena sebelumnya dia tuh di peringkat ke-8. Ya, langsung aja di posisi ke-9 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya teman pro 2.

lagu Nuka Taman Pro 2 ya, dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, di mana ini menduduki chart 9 nih ya, di posisi ke-9. Kita lanjut lagi, beralih ke lagu yang agak-agak kocak karena ini lagunya dengan sentuhan-sentuhan komedi ya. Apa sih Sil, kok komedi tiba-tiba? Ya iya, karena lagu dari NPD ya, Sempurnanya Aku tuh, dia memang sengaja ngemas lagu ini tuh kayak PDKT dengan sentuhan komedi, teman Pro 2 ya. Dimana si sang tokohnya ini dalam tanda kutip ya, ngerasa dirinya tuh paling sempurna untuk orang yang disukainya. Jadi kayak pede banget, pedenya tuh yang berlebihan atau overload gitu saat dia lagi berusaha mendekati gebetannya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi si Sempurnanya Aku NPD ini menduduki posisi ke-8 di tangga chart minggu ini.

Karena aku udah bilang kan, lagunya tuh kayak apa namanya, PD-nya tuh overload banget teman Pro 2. Ya udah deh, langsung aja kita bergeser ke tangga lagu berikutnya ya, di posisi ke-7 ada Enau dan juga Ari Lesmana teman Pro 2 dengan Sesi Potretnya. Ini lagu yang juga punya makna yang dalam sih menurut aku ya.

Lanjut lagi ke posisi berikutnya, teman Pro 2 ada di posisi ke-6 ya, Bernadia dengan Rabun Jauh. Jadi kita coba lanjut lagi move ke tangga lagu berikutnya.

sempurna. Ya walaupun penglihatannya gak sempurna, tapi ya udahlah ya teman Pro 2. Ada Raben Jauh Bernadia di posisi ke-6. Kita lanjut yuk, move ke posisi berikutnya. Yang minggu lalu itu gak sih, udah gak minggu lalu juga. Ya minggu lalu tuh posisi ke-10 ya, dan sekarang langsung naik ke posisi 5. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Indonesia Top 20 minggu ini.
1: Kamu masih di Indonesia Top 20 minggu ini teman Pro 2 ya, bareng aku Sylvia Z. Kalau tadi kita udah dengerin sama-sama siapa yang ada di posisi kelima, yaitu lomba sihir melompat lebih tinggi. Kita naik lagi ya, kalau udah top 5 kayaknya naik top 4 deh ya. Top 1 kali ah. Oke, lanjut lagi teman Pro 2, di posisi keempat ini ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira disuruh milih mau ulang atau enggak? Kayaknya takkan terulang lah ya.

itu dia lagi apa namanya, potongan lagu ya, potongan lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian teman Pro 2 dengan Takkan Terulang ya. Oke, kita langsung aja deh naik lagi ke satu peringkat. Di atasnya ada top 3. Sekarang kita udah masuk 3 besar ya. Di mana Lyodra dengan pura-puranya dia. Cie, pura-puranya dia enggak tuh. Pura-puranya Lyodra maksudnya ya. Ini menduduki di posisi ketiga top chart minggu ini.

gak kalah jelepnya lagunya ya. Oke, langsung aja deh kita move ke posisi kedua atau runner up di top 20 minggu ini teman Pro 2 ya. Ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan teman Pro 2 yang menempati posisi kedua di minggu ini.

Oke, kayaknya kita udah nyebutin dari posisi ke-20 sampai posisi 2 di top 20 minggu ini teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu ya, kita mau recap dulu, recap ya. Siapa aja yang menempati posisi 20 sampai ke posisi 2. Tentunya di Indonesia top 20 minggu ini.

Oke, di posisi ke-20 teman Pro 2 ada yang baru masuk, It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Kemudian di posisi ke-19 ada Marion Jola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Posisi ke-18 ada Elsa Japasal dengan Buku Karangan. Di posisi ke-17 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Naik satu posisi di atasnya, di posisi ke-16 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Lanjut lagi di posisi ke-15 ada Nona, Rollerblade. Posisi ke-14 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Posisi 13, Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi ke-12 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 11, Sabrina Leanor, Haha. Posisi 10 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di posisi 9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi ke-8 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi ke-7 ada Enau dan juga Ari Lesmana, Sesi Potret. Posisi 6 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 5 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi ke-4 ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-3 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan di posisi ke-2 teman Pro 2 alias Runner Up ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan.

Oke, udah semuanya kita bacain teman pro 2 ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Kita bakal langsung kasih tahu aja siapa menjadi jawaranya atau puncak tertingginya di Indonesia Top 20 minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin makasih dulu ya untuk MD kita atau music director kita, ada Brother Rido Wicaksono. Terus juga kepada seluruh label pendukung pastinya ya, gak lepas. Dan juga kamu teman pro 2, kita mengucapkan terima kasih karena kamu suka banget request lagu-lagu yang masuk di top 20 kita kali ini ya. Jangan ragu-ragu, kamu masih bisa terus vote untuk lagu bagus pilihan kamu teman pro 2 supaya bisa masuk di top chart kita ya. Tinggal WhatsApp aja ke 081-327-866-966 gitu. Dan yaudah deh, langsung aja kita mau kasih tahu siapa jawarannya di minggu ini. Yang menduduki di posisi pertama ada Shallon Seven teman pro 2 dengan Sederhana. Waduh, dimana lagunya ini tuh mengingatkan ya, sebagai pengingat lah setidaknya untuk memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan gitu. Karena lagu ini tuh terinspirasi dari realitas masyarakat yang kerap terjebak sama gaya hidup yang konsumtif gitu teman pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya. Aku juga ngucapin terima kasih teman pro 2, kamu masih nyimak di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada teman aku ya, JJ Magenta dan juga Atika Raharja yang bakal nemenin kamu di Manca Top 20 ya. Kalau gitu aku Sylvia Zee pamit, sampai jumpa, bye.

0: Indonesia Top 20 minggu ini. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: International.
0: Hai teman Pro 2.
2: Halo, selamat sore, hari Sabtu lagi. Gak kerasa seminggu sudah berlalu.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan udah hari Sabtu ya Ce ya.
2: Yoi.
0: Yang berarti kita udah mau bacain International Top 20 versi Pro 2 Solo.
2: Ada 20 lagu mancanegara terhits di minggu ini teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan ya. Sampai nanti jam 4 sore lah.
0: Langsung aja teman Pro 2, karena udah pasti aja ya. Harus ada yang keluar dari chart kita teman Pro 2. Dan kali ini yang keluar

0: Habis say bye-bye sama Ted McRae, teman Pro 2, kita sambut pengganti di International Top 20, Ariana Grande, Head That I Made You Look Love Me. Panjang banget judulnya, pusing bacanya.
1: Malah typo lagi.
0: Gue tadi, Head That I Made You Love Me. Oh, oke. HTIMYLM teman berdua ya.
1: Deh, kalau mau di inisial aja tetap panjang banget.
0: Tetap panjang ya. Iya. Tetap susah itu loh ya. Di posisi 20 new entry minggu ini.

Lanjut teman pro 2, di posisi 17 kali ini ada Cat's Eye, lagunya Internet Girl teman pro 2. Gimana, kamu udah pernah dengerin belum sih? Cat's Eye lumayan banyak yang request sih teman pro 2. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Minggu lalu ya, Je ya. Berarti minggu lalu baru ya ini ya.
1: New entry Spiro. Minggu lalu. Yoi.
0: New entry minggu lalu teman Pro 2 ada Sienna Spiro. Lagunya judulnya bukan yang The Visitor. Gimana bacanya? The Visitor kan? Benar kan? Bukan The Visitor ya teman Pro 2 ya.
1: Visitor. Kok kompak loh ya.
0: Aduh, tapi kali ini lagunya Material Lover. Gimana lagunya, Je?
1: Material.
0: Gak gitu dong. Langsung aja deh teman Pro 2.

0: Hit Internasional.
1: Raindance dari Def Anthem setelah Pro 2 ada di posisi ke-14. Ternyata sudah 16 minggu. Udah lama juga ya, berarti udah berapa bulan nih? Berarti 16 bulan, 4 minggu, 4 bulan. Masa selama itu sih?
2: Enggak dong.
1: 4 kali 4 gitu.
2: Iya, iya sih, hampir 4 bulan.
1: 4 bulan lah ya, ya. Ternyata 4 bulan sudah lama ada di International ya? Top 20.

0: Kamu masih dengerin International Top 20 barengan sama Jaja Magenta
1: dan Atika Raharja juga.
0: Di sore hari ini, Sabtu ini, teman berdua ya. Yuh. Di posisi ke-12 ada Somber dengan Home Wrecker.

Abis Gracie Abrams teman Pro 2, top 9 diduduki sama Alex Warren ya. Lagunya seperti yang sering Jiji mention ya teman Pro 2, ya mimpi demam. Dan kali ini di posisi 9.

0: BTS teman produk.
1: Oh iya, kemarin War ya, abis War ya.
0: Benar, selamat ya. Temanku.
1: Siapa tuh Dewa?
0: Dewa. Dewa.
1: Siapa? Bagus.
0: Oh Bagus, oh, Dewantoro.
1: Oh Dewantoro.
0: Nah kalau temanku itu gak tahu, cuman ada satu temanku yang kemarin berhasil, tapi gak tahu ya dapet tiket atau enggak, cuman berhasil masuk ke antrian J.
1: Oh oke, okay. Yeah.
0: Cuman gak tahu sih ya, tapi semoga banyak teman produk yang mau nonton BTS beneran dapet tiketnya ya. Karena kadang calau-calau tuh suka agak curang ya J.
1: Oh iya dimahalin, maksudnya mahal banget.
0: Iya mahal banget.
1: Dan hati-hati betul. Penipuan teman produk ya.
0: Yes, bener banget. Kali ini kasih dulu lagunya sebelum konsernya BTS teman produk, walaupun masih lama ya.

Sebelum ke top 5 minggu ini, di posisi ke 6 ada Shiena Spiro lagi. The yes. Visitor teman bro, 2 minggu lalu di posisi ke 4. Sayang banget turun 2 peringkat. Minggu ini di peringkat ke 6.

International. Ask yourself this. Udah masuk di top 5 teman Pro 2, Madonna dan Sabrina Carpenter sekarang menduduki peringkatnya. Dengan lagunya Bring Your Love udah 4 pekan di chart kita.

0: Masuk ketiga besar di top 3 teman Pro 2 ada Tame Impala featuring sama Jenny dan dengan lagunya Dracula versi Jenny remix ya dia.
1: Yoi.

Noah Kahan dengan lagunya yang berjudul Doors. 5 minggu sudah di International Top 20, naik lumayanlah 3 peringkat minggu lalu di peringkat kelima.

0: Oke teman Pro 2, sebelum kita umumin jawabannya aja,
1: kita recap dulu dari posisi 20 ke runner up minggu ini.
0: Gas.
2: Pro 2 Hits International.
1: Di posisi 20, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.
0: Posisi 19, Westlife Chariot.
1: Chanel, Tyla di posisi ke-18.
0: Cat's Eye Internet Girl di posisi 17.
1: 16, Bruno Mars, I Just Might.
0: Material Lover, Sienna Spiro di posisi 15.
1: 14, Dev Anthems, Rain Dance.
0: 13, Harry Styles, Aperture.
1: Homebreaker Coming From Somewhere at number 12.
0: Number 11, Pink Panthers and Zella Larson, Stateside.
1: Di posisi 10, Gracie Abrams, Hit the Wall.
0: Fever Dream Coming From Alex Warren di posisi 9.
1: 8, Bruno Mars, Risk It All.
0: BTS, Swim di posisi 7.
1: Posisi ke-6, Sienna Spiro, The Visitor.
0: Top 5, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Di posisi 4, minggu ini, Harry Styles, American Girls.
0: Tame Impala, Jenny, Dracula di posisi 3.
1: Noah Kahan, runner up, Doors.
0: Dan teman Pro 2, the winner of the week di International Top 20 ada Olivia Rodrigo, lagunya
1: Drop Dead.
0: Congrats.
1: Selamat. Oke, sudah 20 lagu di minggu ini teman Pro 2 ya. Internasional 20 lagu mancanegara minggu ini.
0: Yo.
1: Dan jawarnya kita kasih ke Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Betul, nah. Tapi lagunya emang lagi viral ya?
1: Lagi viral, lagi viral.
0: Gimana lagunya?
1: When I was running bad. Ah,
0: seru ya aja lagunya.
1: Lagunya seru banget teman Pro 2. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 seperti biasa ya. Kita mau malam mingguan nih.
0: Yay, happy Saturday teman Pro 2.
1: Yoi, sebelum pamit kita mau terima kasih dulu tik ke siapa.
0: Yoi, ke Brarido pastinya dong, as a music director dan juga
1: seluruh label yang sudah mensupport internasional.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Sylvia Z di mana lagi kalau bukan 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kita udah beralih ya teman Pro 2 dari santai siang kita ke sore ceria yang semoga menambah ceria kamu di weekend minggu pertama bulan Juli, ya enggak? Semoga kamu masih semangat, semoga kamu yang mungkin sore hari ini baru banget selesai aktivitas, entah itu jalan-jalan ke Solo, entah itu jalan-jalan ke Jogja atau Semarang dan sekitarnya ya. Terus lagi leha-leha dengerin Pro 2 FM Solo, aku mau ngucapin selamat sore buat kamu teman Pro 2 dan juga baru gabung gitu ya, baik itu melalui radio terestrial ya atau audio streaming di www.rri.co.id atau juga di RRI Digital. Selamat sore buat kamu semua teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini? Apakah sudah bersantap ria gitu ya? Apalagi pokoknya sesuatu yang baik-baik lah ya, pokoknya gak cuma makan aja ya, tapi sudah tertawa kah? Sudah tersenyum kah? Gitu. Terus kalau misalkan belum tersenyum, coba lihat kanan kiri kamu, ada apa? Setidaknya tersenyumlah dulu teman Pro 2 ya. Maksa banget Sisil deh. Nah Sisil balik lagi bakal nemenin kamu sampai jam 6 nanti teman Pro 2 dengan berbagai informasi-informasi yang udah aku pilihin tentunya. Baik itu manca, udah kayak top 20 dong ya enggak. Maksudnya baik itu informasi dari luar negeri dan juga dalam negeri, termasuk di Solo Raya dan sekitarnya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi untuk kasih update-update informasi buat kamu ya. Di sini aja di Sore Ceria bareng aku Sylvia Zee.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 belakangan ini ada narasi di media sosial yang nyebut kalau misalnya ya ada larangan nih Pertalite untuk mobil yang CC-nya tuh 1400. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo itu menegaskan kalau misalkan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc itu hoax ya, itu hoax, nggak hoax gitu teman Pro 2 ya, jadi atau berita bohong. Klaim itu beredar luas banget di media sosial sejak awal Juni kemarin. Nah, di narasinya itu menyebut kalau misalkan kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc itu gak boleh beli Pertalite. Nah, informasinya itu juga katanya diklaim mulai berlaku tanggal 1 Juni gitu. Padahal kan sampai sekarang masih bisa-bisa aja ya teman Pro 2. Ketua Mavindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan kalau misalnya informasi ini merupakan cerita bohong atau berita bohong yang udah lama banget. Nah, klaim serupa juga sebelumnya udah pernah beredar teman Pro 2. Mavindo juga sudah melakukan penelusuran nih terhadap klaim itu. Hasilnya tidak ditemukan tuh aturan baru tentang pembatasan tentang apa namanya? Larangan Pertalite untuk mobil 1400 cc gitu. Menurut Septiaji, informasi ini juga udah diklarifikasi Pertamina Patraniaga. Perusahaan memastikan gak ada kebijakan seperti yang diklaim tersebut teman Pro 2 ya. Dan selain itu, menurut sekretaris perusahaan PT Pertamina Patraniaga, Robert, ini mengatakan kalau misalnya belum ada arahan resmi tuh, baik itu dari pemerintah ataupun regulator. Jadi gak ada yang ngeluarin aturan-aturan tersebut. Mavindo bahkan juga menelusuri informasi ke berbagai sumber. Hasilnya apa teman Pro 2? Nah, hasilnya itu menunjukkan kalau klaim itu tuh gak memiliki dasar kebijakan. Mavindo kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi. Setiap kabar pastinya ya kamu perlu untuk verifikasi, check and recheck tentunya melalui sumber resmi. Nah, langkah ini penting untuk mencegah penyebaran informasi bohong atau hoax. Nah, informasi keliru tentunya bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dan masyarakat juga tentunya diimbau nih untuk gak langsung membagikan informasi-informasi yang belum terverifikasi. Literasi digital menjadi salah satu kunci untuk melawan penyebaran hoax. Jadi balik lagi nih, katanya kan tadi disebutin kalau misalnya jangan langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi. Sering banget dong kita nemuin ya teman Pro 2, entah itu keluarga, entah itu orang tua, entah itu tetangga, saudara, atau siapapun itu whatever ya, yang suka banget nge-share informasi-informasi apalagi di grup keluarga lah, di grup WhatsApp atau maybe Telegram. Aduh, kayak lola banget otak ini ya. Nah, maklum udah ngantuk nampaknya si Sil ini. Jadi banyak banget ya share informasi-informasi dari sumber yang gak kredibel atau belum terverifikasi teman Pro 2. Asal aja tuh, apalagi tentang apa tuh, minuman-minum apa, cairan yang kalau minum ini nanti kita bisa susut 10 kilo dalam seminggu. Ape kawan gitu ya. Atau mungkin informasi yang katanya kalau minum ini bisa kaya gitu. Wah, banyak banget ya teman Pro 2 yang aneh-aneh, unik-unik. Jadi please, jadi sekarang kita kalau misalkan mau share informasi-informasi itu cek lagi terus apakah ini juga dimuat ya dari media-media besar yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau nggak ngerti yang bahasa Inggris ya udah, ntar dulu aja tunggu kalau ada yang ngutip ya pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan kamu takut itu salah gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi please cek lagi ya. Ada baiknya kalau kamu meningkatkan literasi digital gitu teman Pro 2. Jadi bijaklah berliterasi digital gitu ya teman Pro 2. Bijaklah bersosial media gitu. Bahasanya apa sih Sisil? Oke, untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek lagi di rri.co.id.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria bareng aku Sylvia Zia. Masih sih saya kurang lebih 1 jaman lagi lah ya sisil nemenin kamu Teman Pro 2. Kita balik lagi update informasi yang aku kutip dari rri.co.id Teman Pro 2. Ada apa sih? Nah, jadi sore ini enggak sore deng, kan malam ya. Malam ini. Enggak malam ini deng, salah. Bener. Sisil apa sih jadi bikin bingung orang? Enggak, maksudnya. Jadi Sabtu 4 Juli artinya malam ini dan nanti tanggal 7 Juli ya jam sebentar, berarti jam 8 malam ya Teman Pro 2. Jadi Timnas U17 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni 2 kali uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga itu bertajuk dalam Garuda Championship Series gitu Teman Pro 2. Nah, usai memimpin latihan di Stadion Manahan Solo kemarin, pelatih Timnas U17 David ini mengaku terkesan banget sama kualitas pemain yang dimilikinya. Meski mereka tuh baru beberapa kali memimpin latihan gitu Teman Pro 2. Pelatih asal Portugal ini menilai skuad Garuda Muda itu punya fondasi yang bagus walaupun sebagian besar pemain mereka tuh belum memiliki pengalaman tampil di level internasional gitu. Dan selama menjalani pemusatan latihan di kota Solo, Timnas U17 itu membawa 25 pemain gitu ya. Beberapa nama ada kayak Chico Jericho, terus ada Abdillah Ishak dan lain sebagainya Teman Pro 2. Kalau kamu mau cek lengkapnya ya, kamu bisa cek di rri.co.id. Nah, bagi Timnas U17, laga ini tuh sekaligus membawa awal eranya pelatih si David ini, sekaligus momentum kebangkitan setelah Timnas Indonesia U17 gagal untuk memenuhi target di Piala AFF U17 2026 dan juga Piala Asia U17 tahun 2026 Teman Pro 2. 2 kali gagal laga uji coba laga Timnas U17 versus tim Malaysia gini ya. 2 kali laga uji coba ya antara Timnas U17 Indonesia melawan tim Malaysia ya di Stadion Manahan Solo dipastikan ini enggak dihadirin penonton. Jadi kamu nih kalau misalkan penasaran gitu, ya udah kita tunggu hasilnya aja kawan. Soalnya enggak ada penonton gitu. Meski demikian, seperti sudah disampaikan ya Ketua Panpel Stadion Manahan Akbar Badres, semua SOP itu tetap dilakukan Teman Pro 2, mulai dari perizinan termasuk koordinasi sama Polresta Surakarta. Meski tanpa dihadiri penonton, tapi Panpel juga tetap mengundang beberapa pejabat di Kota Solo, termasuk ada Pak Wali Kota kita gitu ya. Sama jajaran Forkopimda serta dispora dan juga stakeholder olahraga lainnya di wilayah Kota Solo gitu. Jadi gimana, kita tunggu aja ya hasilnya gimana Teman Pro 2, karena kan yang laga pertama adalah malam ini, terus laga keduanya adalah nanti tanggal 7 Juli. Ya, kita tunggu aja, semoga hasilnya membuat kita happy ya Teman Pro 2 ya.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

0: Datang lagi di channel aku, Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Teman Pro 2 masih di sore ceria tentunya ya. Kita update lagi ke info-info manca, boleh enggak, maksudnya info luar negeri gitu ya, boleh kali ya. Nah, kali ini berkaitan dengan hal-hal yang masih menyinggung juga sih yang ada di Indonesia, sempat belakangan ini rame terkait dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Ya, yeah, I know, belakangan ini kan lagi banyak OTT-OTT-an gitu ya. Enggak OTT-OTT-an sih, tapi benar-benar OTT gitu ya, operasi tangkap tangan gitu. Tentang di mana ada yang kasus-kasus pegawai kantor imigrasi lah yang peras WNA supaya dia enggak dideportasi, teman Pro 2. Ya lagi rame lah intinya di tempat kita tuh hal-hal yang kayak gini. Nah, beda lagi di Jepang nih, teman Pro 2. Kabarnya di Jepang itu berencana untuk menaikkan ya biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Masuk gak tuh ke kantong negara? Tapi kalau aku sih yes ya. Maksudnya aku sih yes tuh, aku sih percaya kalau ini ya masuk ke kantong negara gitu ya. Karena kalau enggak mereka harakiri kawan ya kan. Nah, jadi kebijakan ini tuh disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diperlakukan nih, teman Pro 2. Nah, biaya izin tinggal permanen bakal mengalami kenaikan yang paling besar. Kalau dulu permanen itu cuma 10.000 yen atau nominalnya tuh kurang lebih 1,1 jutaan gitu ya. Tapi sekarang bayangkan berkali-kali lipatnya. Karena kenapa? Jadi 200 ribu yen, teman Pro 2 ya. Alias kalau dirupiahin tuh 22,3 juta rupiah. Saat ini permohonan izin tinggal juga cuma bisa dilakukan secara langsung di loket gitu. Untuk yang tinggal permanen. Karena kan ada termnya ya. Maksudnya ada kayak waktu-waktunya gitu, teman Pro 2. Apakah kamu mau izin tinggal selamanya? Terus ada juga izin permanen selamanya lagi. Izin permanen ada, izin yang berapa bulan juga ada, izin yang setengah tahun atau satu tahun atau tiga tahun itu juga ada kalau nggak salah ya, teman Pro 2. Nah, kita kulik aja dulu lebih dalam yuk dari rri.co.id. Jadi ternyata nggak cuma biaya permanen yang bakal naik ya, biaya perpanjangan atau perubahan status izin tinggal ini juga bakal mengalami peningkatan nih, teman Pro 2. Untuk izin tinggal sampai dengan 3 bulan, tarifnya bakal mencapai 10.000 yen. Baik itu melalui pengajuan loket ya offline ataupun daring nih, teman Pro 2. Beda lagi, biaya izin tinggal selama 1 tahun bakal naik menjadi 33.000 yen alias 3,6 juta kurang lebih ya, tergantung kurs yang berjalan nanti, teman Pro 2. Ini kalau misalnya kamu lakuin atau pengajuan di loket atau secara offline. Tapi kalau misalnya kamu secara daring atau online, teman Pro 2, itu bakal lebih murah menjadi 27 ribu yen atau sekitar 3 juta ya. Kalau misalnya kamu ngajuin untuk izin tinggal selama 5 tahun atau lebih, itu bakal dikenakan biaya kurang lebih 8,3 juta atau setara dengan 75 ribu yen di loket. Kalau di daring akan jauh lebih murah. Kayak jauh murahnya tuh 10 ribu yen gitu. Kan lumayan ya, 1 jutaan ya kawan ya. Nah, pemerintah tuh menyatakan permohonan yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk pengungsi yang sudah ditetapkan secara resmi, tetap bakal dapat potongan biaya, teman Pro 2. Jadi jangan takut, tapi kalau kamu yang sudah ditetapkan secara resmi loh ya. Terus pemerintah juga mulai menerima masukan dari masyarakat tuh Jumat kemarin, teman Pro 2 ya, sebelum kebijakan ini diterapkan. Pemerintah juga menargetkan kebijakan ini tuh mulai berlaku di 1 Oktober mendatang. Dan Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi ini mengatakan kalau misalnya jumlah warga negara asing di Jepang ini saat ini sudah mencapai rekor tertinggi. Hal itu tentunya menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan bakal terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu loh menanggung sebagian biaya administrasi supaya pemerintah tuh punya sumber pendanaan yang lebih memadai. Itu maksudnya ke negara, teman Pro 2, bukan ke oknum yang malah meras WNA yang overstay supaya dia nggak dideportasi. Di mana? Nggak di Indonesia, di Konoha kawan ya. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.

Gak terasa teman Pro 2 ya, Sisil udah harus turun mengudara nih karena waktunya Sisil sudah habis untuk nemenin kamu di Sore Ceria ini. Tapi tenang aja, Sore Ceria masih bakal dilanjutin tentunya ya. Tentunya tidak dengan Sisil, tapi dengan Rama Gemzi nanti yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya, sampai dengan nanti tutup siaran sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi makasih banget buat kamu yang sudah kasih atensi ke WhatsApp Pro 2 FM Solo di 081-327-866-966. Dan juga makasih kamu udah nemenin aku. Pokoknya salam sehat selalu buat kita semua ya. Ketemu lagi kita besok di siang hari. Jadi kalau mau request-request boleh kabarin Sisil besok ya. Saya aku Sylvia Zee pamit ya. Sampai jumpa lagi besok teman Pro 2. Dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gamzi, di sore ceria teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 di sore ceria dan jaga malam nanti, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng di sini. Dan kita bakal nanti jam 7 ada Music Live Chat bareng sama JJ Magenta ya, teman Pro 2. Tapi setelah Music Live Chat, aku temenin lagi di Ngobrol Gaspot dari jam 8 sampai nanti jam 9 lanjut sampai malam aku temenin teman Pro 2. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 105,5 bareng sama aku, Rama Gamzi. Yang mau gabung boleh banget langsung aja WhatsApp 081327 866 966.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Lagunya requestan dari Kak Hilmer, Angela Fit, Lala Miano. Let's go!

0: tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Sad Pony.
2: Hey. Yo.
1: Penny X.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ntar lagi bakal ada music live chat Teman Pro 2 bareng sama JJ Magenta. So, Teman Pro 2, keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo. Dan nanti bakal aku temenin lagi Teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 9 dan sampai malam di Ngobrol Gaspot dan Jaga Malam. So, jangan kemana-mana, keep stay tune di 105,5 Pro 2 FM Solo. Lagunya ada Reisa Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Let's go!

0: 5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
2: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
1: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
2: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: 5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Barengan aku DJ Majenta, ketemu lagi kita di Music Live Chat Weekend.
1: Yus, teman Prodo, seperti yang sudah aku mention tadi ya, kalau di malam hari ini akan kedatangan musisi teman Prodo, tapi sayang banget ya, tidak belum bisa hadir langsung di studio teman Prodo ya. Ngobrol langsung nih via Zoom ada Mas Wardana. Selamat malam Mas Wardana.
2: Halo Mas Titi, terdengar ya?
1: Aman, Mas Wardana aman. Okay. Apakah suara saya terdengar?
2: Terdengar dengan jelas, merdu sekali.
1: Asik, oke. Mas Wardana, gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat. Lapar sih Mas, tapi tidak apa-apa.
1: Lapar, belum maem Mas?
2: Ya, mungkin buat intermittent fasting kali ya. Alah, kaya banget.
1: Asik, oke. Mas Wardana dari Jogja, betul kah?
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Asli kelahiran Yogyakarta.
1: Asli kelahiran Yogyakarta. Sayang banget belum bisa hadir teman Pro 2 di studio di hari ini ya. Jogjanya mana nih Mas Wardana? Kalau boleh tahu.
2: Mungkin teman-teman kalau pernah ke Jogja di daerah alun-alun atau daerah Keraton ya, mungkin sekitar 10 menit lah dari situ Mas.
1: Oke. Jadi di tengah kota ya, pusat kota ya.
2: Sebenarnya kalau daerah maksudnya kabupaten sih sebenarnya Mas.
1: Oke.
2: Tapi cuman dekat aja dengan pusat kota tuh dekat gitu.
1: Oke. Yes, ada Mas Wardana teman Pro 2 ya, seorang musisi. Ya. Ini juga ada karyanya. Tapi sebelum kita bahas ke karya, kita bahas ke kemusisiannya dulu nih ya Mas Wardana.
2: Ya, boleh.
1: Oke, Mas Wardana, basicnya ya ini di kehidupan sehari-hari, apakah juga bergelut dengan dunia musik?
2: Kebetulan saya bermusik itu sejak bisa dikatakan SD kali Mas ya.
1: Oke.
2: Tapi saya tuh besar di dua ekosistem bermusik. Yang pertama itu musik pop atau musik band-bandan ya, waktu-waktu sekolah, waktu usia-usia remaja lah. Tapi waktu dari kecil, saya itu lebih fokusnya itu di paduan suara, Mas.
1: Oke, choir ya, Mas ya?
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Terus, sampai sekarang pun masih juga ikut paduan suara. Cuman dari memang lebih aktif di paduan suara, entah itu di kelompok umum atau mungkin kelompok yang spesifik keagamaan atau dimanapun lah, bahkan juga melatih juga dan segala macamnya, menciptakan lagu juga dengan harmoni-harmoni paduan suara. Cuman ada sesuatu yang menggelitik dalam hati ya, banyak teman-teman yang bermusik juga, mereka merilis lagu gitu, terus akhirnya saya mencoba kembali lagi kayak zaman band-bandan dulu, kembali ke ekosistem musik pop. Nah akhirnya saya merilis sebagai seorang musisi single itu merilis lagu saya yang pertama kali.
1: Oke. Berarti dari SD sudah musik banget nih ya Mas ya?
2: Puji Tuhan seperti itu.
1: Oke. Itu emang ada darah dari keluarga, darah musik, darah seni, atau emang dari diri sendiri gitu Mas? Tiba-tiba muncul aja gitu?
2: Kalau dari keluarga itu tidak ada yang bermusik sih, terutama orang tua itu tidak bermusik.
1: Oke.
2: Tapi dimulai dari kakak saya dulu, itu pernah ikut grup keroncong, terus kemudian pernah latihan di rumah juga. Yang kala itu mungkin dirajai sama campursari atau mungkin dangdut kali ya Mas ya. Mungkin Mas DC menikmati waktu muda itu, atau mungkin lagu-lagu lawas lah. Tapi keroncong itu lumayan unik ya. Masuk hampir latihan mungkin seminggu sekali tempat saya, terus menemukan oh kok ada sebuah apa namanya ya harmoni-harmoni yang unik sekali, kok mainnya tuh kayaknya simple ya, ternyata itu kalau dilihat tuh susah Mas. Terus akhirnya saya mendengar itu berbagai macam, terus akhirnya saya tertarik dengan musik, terus akhirnya masuk ke gereja juga, dulu di fokusnya di gereja ya, pada suara gereja, terus di situ juga ada salah satu pengajaran yang wajib lah, yaitu musik harmoni juga. Terus akhirnya saya belajar dan sekolah di sekolah musik juga. Terus ya sampai saat ini Mas, setiap lingkungan mungkin dari teman-teman juga kali ya, atau mungkin dari kakak saya yang punya influence yang besar bagi saya.
1: Oke. Okay.
2: Mas Cici.
1: Oke, okay, jadi influencer besar ya dari kakak ya berarti ya?
2: Dengerinnya lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar, main keroncong, pernah main viola juga gitu.
1: Asik, oke. Tapi, nah kita ke single terbaru lah ya, Mas ya. Single terbaru juga single. Perdana ini, Mas?
2: Perdana, Mas.
1: Perdana, asik.
2: Perdana, siap.
1: Judulnya Aku
2: betul.
1: Ingin Pulang.
2: Ingin Pulang.
1: Oke, okay. Yes. Ini sebelum kita kulik lebih dalam teman bro dua ya, Aku Ingin Pulang ini. Ini terinspirasi dari apa, Mas Wardana?
2: Itu sebenarnya curhat sih, Mas. Asli. Dulu ceritanya itu saya pernah merantau di kota besar ya.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin sebut aja Jakarta kali ya. Pernah di Jakarta, okay. Terus sama istri, sama istri di sana hidup di Jakarta, terus entah kenal apa ya Mas ya, itu kayak rohnya itu kayak nggak ada di sana, raganya itu di sana tapi rohnya nggak ada di sana. Rasanya itu pengen pulang aja, kayak ketemu orang tua, ketemu temen, ketemu komunitas yang dulu pernah dibangun di kampung halaman. Terus di satu titik saya udah pusing lah, kayak capek, padet banget di sana. Terus cuman iseng-iseng aja sih Mas, dari antri servis motor ya saat itu ya.
1: Okay.
2: Terus kemudian saya ambil kertas, saya tulis, terus ya, terus akhirnya pulang ke Jogja. Ini kayaknya curhatan ini jadi lagu aja deh gitu. Jadi saya penyintas sebagai orang penyintas perantau ya.
1: Yes.
2: Akhirnya benar-benar bisa pulang akhirnya. Terus akhirnya saya calling teman-teman saya untuk cai. Bantuin saya dong buat rilis lagu ini gitu. Jadilah gitu Mas, intinya dari curhatan tuh.
1: Oke. Teman bro, kita dengerin dulu Aku Ingin Pulang ya dari Mas Wardana. Abis ini kita balik ngobrol-ngobrol lagi. Yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966. Mas Wardana, Aku Ingin Pulang.

0: Aku ingin pulang ke rumahku tersayang, berharap bebanku akan hilang. Gokil, Mas. Dengan lirik ini jujur dalam banget ya, buat perantau-perantau gitu rasanya tuh dalam banget gitu. Berarti Mas Perdana, kalau boleh tahu merantau ke Jakarta di tahun berapa? Dan berapa tahun?
1: Tahun 2022 sampai 2024 atau 2025 ya, Pak. Hampir 3 tahun lah, Mas.
0: Berarti balik ke Jogja ya baru-baru aja dong, Mas, berarti ya?
1: Baru.
0: Oh, oke. Okay. Ya, itu ke Jakarta berarti emang sebenarnya emang pengen, panggilan dari hati, pengen coba gitu atau gimana, Mas?
1: Lebih tepatnya terjebak sih, Mas.
0: Ke Jakarta terjebak.
1: Oke. Okay. Ini, mumpung istri masih tidur ya. Sebenarnya saya ngikut istri di sana karena istri kerja di Jakarta, dapat penempatan di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya ikut ke sana. Kebetulan saya kerja di kerjanya WFA.
0: Mm-hmm.
1: Saya ikut di sana.
0: Oke.
1: Okay. Memang nggak cocok aja sih, Mas.
0: Oke. Sorry, kalau boleh tahu, Mas, berarti sekarang istri masih di Jakarta kah atau ikut pulang ke Jogja?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sudah pulang ke Jogja karena kami sudah memiliki momongan, jadi itu bisa jadi alasan untuk pulang ke Jogja, gitu.
0: Oke. Dari lirik aku ingin pulang ke rumahku tersayang, berharap bebanku akan hilang. Dari Jakarta, Mas Wardana balik lagi ke Jogja. Apakah benar bebannya hilang, Mas?
1: Saya tulis di situ ada dua kata ya, Mas, berharap dan merasa ya.
0: Yes.
1: Jadi saya memang sengaja karena saat di sana, pikiran di sana, terus mungkin kalau aku pulang, mungkin bebanku tuh akan hilang ya. Berharap bebanku tuh akan hilang. Terus kemudian ketika aku pulang nanti, ya mungkin serasanya bebanku akan hilang. Ya meskipun ketika sudah pulang, ada beban lain yang membebani ya, Mas ya. Tapi kalau boleh jujur ya, beban di sana sama beban di sini beda, Mas, rasanya. Kayak mungkin di sini ada berbagai macam pemecahan masalahnya ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau di sana itu kayak apapun rasa kayak berat. Mungkin dari kondisi udaranya berat, terus hirup pikuk, terus mau ketemu teman aja sulitnya minta ampun, terus di sana serba mahal, apapun lah, kayak mungkin memang kurang cocok aja saya di sana. Terus akhirnya saya menulis itu, memang betul ketika saya pulang, apa yang saya rasakan di sana itu tidak pernah saya rasakan lagi di sini. Jadi semua itu lebih enjoy aja sih, Mas. Karena memang tinggal di daerah Jogja bagi saya itu lebih menenangkan gitu.
0: Setuju. Oh, seru banget, Mas. Teman Pro 2 ya.
1: Yap.
0: Kalau aku ingin pulang nih ya, Mas ya, nih single perdana dari Mas Wardana nih, berapa lama, Mas, penulisannya nih? Langsung jadi kah? Satu hari gitu?
1: Mungkin kalau unek-uneknya terlempar ya satu hari sih, Mas. Tapi terus kemudian kayaknya nulis puisi lumayan oke nih. Terus saya kayak saya ulik ubah mungkin ya hitungan minggu kali, Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Saat itu memang mau merilis lagu itu, tapi balik tadi, Mas, apapun di sana kayak relasinya mungkin agak sulit, terus soal biaya untuk merilis lagu juga agak mahal. Terus saya urungkan niatnya di tahun 2023.
0: Oke.
1: Okay. Tulisan itu tercipta, terus akhirnya ketika pulang ke sini akhirnya 2026 baru terilis. Jadi kalau penulisan mungkin nulisan sama mungkin pembuatan lagunya itu mungkin sekitar hampir satu bulan.
0: Okay.
1: Tapi realisasinya baru tahun ketiga, Mas.
0: Oke. Kalau tantangan terbesar dalam penulisan Aku Ingin Pulang ini apa, Mas? Atau mungkin tiba-tiba malah rindu sama Jakarta gitu?
1: Aduh, kalau rindu Jakarta enggak sih, Mas. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk kesana lagi ya, itu enggak masalah ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau rindu, tapi kalau tantangan terbesar ya, mungkin saya excel atau mungkin proficient atau mungkin lebih ahli itu di bidang vokal dan harmoni, Mas. Tapi untuk bermain musik saya tidak. Jadi untuk main instrumen itu saya tidak. Jadi saya mungkin tantangan saya adalah saya harus meminta bantuan teman-teman saya untuk membantu saya menciptakan lagu-lagu itu. Bukan menciptakan, tapi mengaransemen gitu, Mas.
0: Oke. Tadi Mas Fardel juga sempat nge-mention di awal teman berdua ya, kalau dari kakaknya Mas Wardana ini ya, yang menginfluence Mas Wardana buat masuk ya, nyemplung ke dunia musik. Di Aku Ingin Pulang ini, apakah kakaknya Mas Wardana terlibat juga, Mas?
1: Kebetulan tidak, cuman memang salah satu salah satu faktor lagu itu tercipta juga ya karena saya pengen ketemu kakak saya. Yang meskipun itu kakak saya satu-satunya yang berjarak 10 tahun dengan saya, tapi itu istilahnya ikatan darah yang ya itu satu-satunya kakak saya gitu. Saya rindu aja pengen ngobrol, pengen have fun, pengen mencemooh atau mungkin langsung nekunek gitu ya. Jadi kakak saya sendiri deh, itu salah satu kerinduan saya juga. Tapi kalau untuk bermusik sih tidak sih Mas, karena saya mungkin sudah dari SD sampai sekarang itu mungkin bisa dikatakan dewasa bermusik kali ya Mas ya.
0: Oke. Mas Wardana, kalau boleh tahu kakak sekarang di Jogja juga kah?
1: Di Jogja juga.
0: Betul. Oke. Kakak udah dengerin single Aku Ingin Pulang loh?
1: Oh udah Mas. Orang pertama juga yang mendengar demonya juga.
0: Oh asik, oke. Responnya gimana dari kakak Mas? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Wardana ya. Kita mau ada iklan dulu teman berdua yang harus lewat ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp, boleh tanya-tanya, boleh 081-327-866-966 masih barengan sama Mas Wardana.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Lebih orang ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Iya, solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
3: Piala Dunia, ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall, padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Masih barengan sama Mas Wardana, teman Pro 2 ya. Tadi terakhir pengen tahu Mas Wardana gimana respon kakak ya yang menginfluence Mas Wardana buat masuk ya, nyemplung ke dunia musik. Pertama kali apalagi dengerin demonya teman Pro 2 ya, Aku Ingin Pulang nih, gimana respon tanggapannya Mas Wardana?
1: Pertama gak nyangka sih Mas, karena proyek ini aku kerjakan secara dibilang rahasia juga enggak, cuman okay. Memang karena memang beliau juga tidak berkecimpung ya, dan memang beliau juga pergi, tapi memang suka musik ya, tidak bermusik lagi. Cuman ketika saya dengarkan lagu ini, aku nggak tahu ya, mungkin bangga atau gimana, aku nggak tahu sih Mas, mungkin daripada saya kepedean kali ya, tapi memang seneng, dia seneng karena memang musiknya saya bilang unik sih, memang okay. belum banyak yang memakai apa namanya ritmis kayak gitu di Indonesia. Saya nggak bilang bagus loh Mas, tapi saya bilang ini kebetulan itu memang saya sengaja ciptakan seperti itu. Terus Mas saya, bagus ternyata kok bisa bikin kayak gitu ya. Ya, sopo sik bos.
0: Asik, sopo sik bos, Wardana gitu bos. Oke, berarti ya responnya pasti sangat bangga lah berarti ya Mas ya, punya adik yang
1: surprise
0: betul. Kaget pasti tiba-tiba bikin lagu. Kayaknya emang beneran rahasia deh Mas, kayak nyiptainnya kali ya.
1: Kayak mungkin aku pengen bikin lagu sih Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ya, let's see lah, lihat aja nanti. Terus waktu tahu, bagus nih. Terus anaknya 3,
0: okay.
1: Itu hampir di awal-awal itu hampir nyetel terus hafal.
0: Asik. Oke, okay. Mas Wardana, kita ke kehidupan permusikan Mas Wardana lagi ya, asik.
1: Boleh.
0: Mas, musisi idola siapa Mas favorit? Indonesia mancanegara deh, satu-satu. Dua boleh.
1: Kalau mancanegara sebenarnya out of the box sih, Muse ya Mas.
0: Wih, oke.
1: News soal.
0: Kalau
1: cuman kalau untuk Indonesia, saya suka lagu-lagunya Chris Patih.
0: Okay.
1: Jadi saya mungkin ngefans juga sama Chris Patih. Mendiang Chrisnya juga oke. Kalau secara melodi mungkin Ahmad Dhani ya Mas ya.
0: Wah.
1: Terlepas dari apapun kontroversinya.
0: Yes.
1: Tapi memang salah satu, entah mungkin dulu dikatakan apa, aku nggak tahu ya Mas, mungkin ada yang rumor-rumor mengatakan itu cuma beli atau apa
0: sebagainya.
1: Tapi terlepas dari itu tuh banyak banget lagu yang mengenang, yang dan terngiang di kepala itu bagus-bagus. Melodinya juga oke.
0: Yes. Ya kita semua setuju lah ya Mas ya, kalau Pak D. Dhani ini memang jadi salah satu master
1: pugawa lah.
0: Yes, pugawa di Indonesia atau 42. Tapi berarti yep. Mas Wardana waktu masih kecil ya di influence sama kakak juga ya, Muse, Hysteria, Chrisye gitu-gitu juga kah?
1: Kalau kakak saya mungkin lebih ke ini Mas, Britpop gitu. Britrock kayak Oasis.
0: Blur gitu-gitu ya?
1: Iya, blur banget.
0: Oke.
1: Mungkin Creed gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya mulai tertarik, ternyata musisi mancanegara itu mungkin bikinnya lebih matang gitu. Saat itu ya, di era saat itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya ngulik-ngulik sendiri, ternyata saya ketika mendengar Muse itu langsung jatuh cinta. Terus akhirnya saya pribadi menyukai Muse. Tapi terus semakin hari, semakin pendewasaan, ternyata di lagu lokal itu, di lagu-lagu lama pun juga sebenarnya wow banget gitu loh. Meskipun dari sisi produksi mungkin belum sebagus sekarang ya.
0: Iya.
1: Ini saya bilang sisi produksi ya, mungkin

0: Dana.
1: Wah, pertanyaan yang tricky. Karena kebetulan saya pribadi arak 90-an ya.
2: Oke,
1: biasanya sih arak 90-an itu kayak nostalgia banget ya.
2: Iya, 90 biasanya mandek di 2000 tuh.
1: Iya, betul.
2: Iya kan.
1: Memius juga sih kan juga 2000 ya. Tuh ini bahaya juga ini pertanyaan.
2: Gak apa-apa kalau nanti kita sensor ya. Udah ini on air ya, live ya.
1: Oke. Gimana? Kalau dibilang nyantol, boleh jujur aja tuh banyak yang bagus-bagus, Mas.
2: Oke. Okay.
1: Dari segi melodi, dari okay. segi lirik. Apalagi banyak yang puitis.
2: Yeah.
1: Kalau saya pribadi sih, saya lebih approach-nya lebih ke curhat aja dekat dengan diri saya. Nah, karena memang saya kurang puitis. Kurang romantis, kurang puitis, okay. Tapi saya menciptakan lagu lebih dekat aja. Tapi kalau untuk masalah penciptaan lagu, bagus-bagus, Mas. Liriknya itu kayak, oh kok bisa ya bikin diksi ya gitu, kok bisa bikin kalimat kayak gitu. Terus, kalau misalkan pemilihan lagu atau pemilihan instrumen, sekarang jauh lebih kaya sih. Cuman, pattern-nya saya merasa masih ada pattern khusus yang kayaknya itu terus gitu loh. Mungkin okay. kecuali kayak musisi kayak yang indie itu mungkin mereka eksperimental gitu. Tapi kalau untuk musik-musik industri atau ya, pasar ya. Itu jatuhnya kayak gitu. Ya itu it's not a bad thing karena memang industri kan memang intinya adalah revenue ya Mas ya,
2: yes.
1: revenue ya.
2: Mm.
1: Gitu. Jadi mungkin suatu saat saya juga akan membuat yang dengan pola yang kekinian, tapi untuk perkenalan kayak jati diri saya mungkin lagu saya seperti itu, terus mungkin ada keunikan lagi di lagu-lagu selanjutnya atau mungkin pakai sedikit full orkestra atau mungkin ada lagu-lagu yang pakai musik-musik tradisional. Nanti itu kalau saya pribadi ya.
2: Oke.
1: Okay. Karena saya kebetulan musisi indie gitu.
2: Oke. Habis ini masih bahas permusikan teman Bro 2, tapi harus ada yang lewat lagi ya. WhatsAppnya masih dibuka, silakan teman Bro 2. Dan kita juga boleh banget ya, kamu yang mau tanya-tanya pokoknya ke Mas Wardana langsung teman Bro 2 ya, mumpung waktunya nih ya. Kita harus ada yang lewat dulu.
3: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
4: Hai.
3: Ada Dinar.
4: Hai.
3: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
4: Burung kakak tua hingga di jendela.
3: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukan itu lagu anak-anak.
3: Apa sih kali?
4: Papua kali?
3: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
4: Oh.
3: Kita lanjut.
4: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
3: ada di kandang Pak Bejo.
4: Itu siapa?
3: Tetanggaku. Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar, juga no.
4: Ya.
3: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Masih barengan sama Mas Wardana teman Bro 2 ya. Jadi Mas Wardana ini musisi ya dari Jogja teman Bro 2 dengan karyanya Aku Ingin Pulang. Mas, pertanyaan dari dunia permusikannya Mas Wardana lagi nih ya. Kalau musik-musik di zaman sekarang paling suka dengerin siapa favoritnya?
1: Zaman sekarang ya Mas
0: ya. Yes. Mancanegara sama Indonesia. Oke, kita selalu, masih takut-takut untuk menjawab, Mas. Oke. Boleh, Mas.
1: Kalau saya pribadi sih lebih ini sih, Mas. Apa ya? Bukan ke musisinya ya kalau sekarang okay. Ya. Zaman sekarang, tapi lebih ke karyanya.
0: Karyanya.
1: Saya punya golden rule atau selera yaitu dimulai dari beatnya dulu Mas,
0: okay.
1: Atau ritmisnya dulu. Jadi misal saya nggak tahu tuh artisnya siapa.
0: Oke.
1: Okay. Terus akhirnya kok dengernya enak nih. Terus kemudian aku coba dengerin, wih cocok nih. Tapi terus kemudian ada lagu lain yang mungkin oh ini kayaknya nggak cocok. Tapi aku suka dengan lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Khusus lagu itu, misalkan punyanya Charlie Puth yang ini Mas apa?

0: Attention.
1: Attention. Ya itu share attention ya, oke ya.
0: Ya betul, itu mau aku tak dengerin semoga sehari 5 kali pun aku menikmati lagu itu. Tapi untuk okay. misalkan lagu yang dari put yang lain mungkin enggak dulu deh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi lebih ke menyukai musisi yang punya lagu itu buat saya itu enak gitu. Jadi meskipun meskipun saya tidak terjun di dunia lagu Jawa nantinya atau mungkin lagu dangdut kayak misalkan Buyon Waton atau mungkin Jadi Caknan gitu.
1: Okay,
0: tapi atau Darboy gitu. Tapi ketika mendengarkan lagunya Darboy yang apa? Istimewa.
1: Jogja,
0: itu
1: istimewa.
0: Aku menikmati Mas
1: yang
0: itu aku menikmati. Wah, aku suka. Tapi mungkin untuk lagu-lagu yang lain mungkin bukan selera saya dulu gitu. Apalagi yang terlalu melo gitu mungkin. Karena memang saya juga tidak begitu mengikuti dangdut.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi yang melo ya. Jadi mungkin nanti dulu deh. Tapi itu kembali lagi Mas lebih ke karyanya sih.
1: Oke, kalau karya musik ya, lagu ya, musisi Indonesia Mas yang sekarang yang masuk buat Mas Wardana ini lagu apa deh? Lagu ya berarti ya kita ngomonginnya ya. Yang lagu-lagu baru gitu Mas.
0: Yang beberapa yang lumayan banyak itu Diskoria Mas.
1: Diskoria
0: El Manino. Pokoknya barangnya El Manino itu.
1: El Manino, iya.
0: Nah, itu saya suka Mas gitu Mas.
1: Oh, oke. Nah, Mas, satu pertanyaan lagi deh ya dari kehidupan bermusik Mas Wardana. Mas, kalau semisal nih ya, ada aturan itu, Mas Wardana cuma boleh dengerin satu lagu seumur hidup yang akan selalu diulang ya. Mas Wardana pilih lagu apa?
0: Oke. Saya tidak tahu apakah Mas DC tahu apa enggak,
1: tapi
0: itu dari lagunya Muse, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Judulnya Madness.
1: Madness?
0: Nah, belum pernah mendengar.
1: Muse biasanya Hysteria dan teman-temannya sih.
0: Iya, itu Madness itu buat saya, entah kenapa itu hypnotizing buat saya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ada satu lagu yang cuma bisa ya, Mas Warna cuma bisa dengerin satu lagu yang akan diulang seumur hidup, Madness Muse.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan itu pun saya lakukan Mas, lakukan beberapa hari. Hampir sehari itu mendengarin cuma itu tok.
1: Asik. Oke.
0: Saya sudah siap. Saya sudah siap dengan skenario itu Mas.
1: Oke. Okay. Udah siap ya. Bahkan udah siap tuh Pak dengan skenario itu ya. Oke. Dah, Mas Wardana ini, aduh, ini seharusnya bisa ngobrol langsung ke studio kali, boleh lain waktu kali ya Mas ya, aduh ini.
0: Boleh lah Mas, lain kali ya Mas, kalau diperbolehkan saya datang.
1: Pasti, kita dengan senang hati Mas, kita RRI Pro 2 Solo, kita menyambut Mas Wardana dengan senang hati ya. Oke, kita ke lagu Aku Ingin Pulang Lagi ya Mas ya.
0: Boleh.
1: Kan tentang merantau gitu, seorang yang merantau dan kangen gitu, pengen pulang gitu. Mas, pesan yang pengen disampaikan sama Mas Wardana nih ya buat mungkin buat teman Pro 2 dan pendengar juga yang dengerin lagu Aku Ingin Pulang terus merantau atau jauh dari rumah ini, apa sih Mas pesan yang pengen disampaikan?
0: Bisa dikatakan pulang itu belum tentu jalan terakhir atau tujuan terakhir ya. Karena memang ada sesuatu di belakang mungkin harus bertugas.
1: Oke.
0: Maka kadang memang tidak harus kita pulang. Pesan utamanya adalah janganlah berhenti. Kalau capek istirahat.
1: Oke. Mas, suaranya agak keputus-putus nih. Suaranya terdengar nggak ya, Mas ya? Apakah suaranya aman, Mas?
0: Mas.
1: Wardana?
0: Teman-teman Pro 2.
1: Oke. Oke. Mas, sorry tadi agak keputus-putus.
0: Tadi sampai mana, Mas?
1: Waduh, tadi sampai kalau capek istirahat. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Itu sih, Mas. Pesannya memang itu. Kalau capek, jangan berhenti. Tapi istirahat aja.
1: Oke. Jadi buat kamu teman berdua yang sedang merantau ya, kalau capek jangan berhenti ya, karena itu bukan akhir teman berdua ya, tapi ya beristirahat gitu.
0: Istirahat aja.
1: Yes. Oke. Mas Pardana, single ya perdana Aku Ingin Pulang ini bisa didengarkan di mana saja, boleh dikasih info di ke teman Pro 2, boleh?
0: Boleh. Bisa didengarkan di semua platform digital kesayangan teman-teman, ada di YouTube, Spotify, Apple Music, atau mungkin di WhatsApp juga ada, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Nanti bikin story besar.
1: Oke.
0: Itu nanti tinggal searching aja. Ci spasi dana.
1: Oke.
0: Aku Ingin Pulang.
1: Aku Ingin Pulang ya. Bisa teman Pro 2 di platform streaming musik ya. Aku Ingin Pulang. Ci Wardana. Ciwardd.
0: Betul.
1: Nggak pakai H. Wardana. Oke. Okay. Yep. Mas, proyek ke depan nih. Sudah adakah atau mungkin boleh di-spill kalau mungkin sudah ada atau apa proyek kedepannya? Oke, kita masih coba untuk menyambungkan teman berdua. Mas Farhan, apakah terdengar suara saya?
0: Sudah, kembali reconnect.
1: Oke, sorry mas. Mas, proyek kedepannya dari Mas Wardana.
0: Rencana mau lagu baru mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan ini mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Nanti juga tetap akan hubungan dengan perjalanan hidup saya sih mas.
1: Oke. Itu. Oke, patut kita tunggu teman Pro 2 ya nih karya dari Mas Wardana ya. Nanti kedepannya Mas Wardana, thank you so much ya. Sudah ngobrol-ngobrol di RRI Pro 2 Surakarta melalui ya via Zoom teman Pro 2. Boleh banget nanti kita tunggu karya kedepannya Mas Wardana, kita ngobrol-ngobrol langsung di studio ya. Pro 2. Terima kasih Mas Wardana, teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Paramount Pictures resmi menggarap film Top Gun 3 dan kembali menampilkan Tom Cruise sebagai pemeran utamanya, teman Pro 2. Dan bukan hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam laga Top Gun 3 ini, tetapi ada produser di balik saga Top Gun yang sangat menarik, Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Mitchell alias Maverick, Miles Teller sebagai Roosters, dan Glenn Powell sebagai Hangman, teman Pro 2.

0: Info Pro 2. Moge dari negeri paman Sam, Harley Davidson, meluncurkan koleksi terbarunya yang menampilkan model keren, edisi terbatas, dan dicat dan dekorasi untuk memperingati ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Koleksi ini bernama Liberty Edition yang bakal mencakup model Street Glide, Heritage Classic, dan Street Glide 3 Limited tahun 2026. Dan secara teknis, tiga tipe Harley ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Dan ketiga model Liberty Edition masih menggunakan platform mekanis yang sama persis dengan versi standar yang saat ini berada di pasaran luas, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Yes, teman bro dua. Abis ini bakal aku temenin lagi di Ngobrol Gaspot bareng sama Deswa Fitra, teman bro dua. So, keep stay tune aja di 105,5 bareng sama aku Rama Gemzi sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam. Tapi Ngobrol Gaspot dulu ya. Let's go.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot balik lagi sama aku, Rama Gemzi.
1: Dan aku Desva Fitra.
2: Yoi teman Pro 2, yes. Di Ngobrol Gaspot ini kita balik lagi ya, masih ngebahas tentang otomotif.
1: Oke, baiklah, tiap Sabtu dan Minggu teman Pro 2.
2: Tiap Sabtu dan Minggu nih teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang otomotif,
1: ya, tentang sejarah-sejarahnya.
2: Betul, dan apapun teknologi-teknologi ya.
1: Oke,
2: teknologi ya.
1: Teknologi.
2: Sekarang kita bakal ngebahas mobil yang keren.
1: Mobil keren. Yoi. Semua mobil keren sih.
2: Semua mobil keren.
1: Tapi ini
2: four wheel drive.
1: Four wheel drive. Yoi. Bedanya sama all wheel drive?
2: Perbedaannya kalau 4x4 itu bisa bergerak semua.
1: All wheel drive
2: sama juga sih. Cuman 4x4 bisa non aktif juga.
1: Ya udah, kita bahas deh ya. Ini sekarang yang 4x4 ya.
2: Betul. Nah, sistem penggerak pada mobil itu ada 2 jenis, Bray. Hmm. Yaitu penggerak 2 roda 2 wheel drive, yes, dan penggerak 4 roda 4 wheel drive.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nama 4 wheel drive ini juga seringkali disebut sebagai 4x4.
1: Oke.
2: Okay. Nah, artinya 4x4 itu keempat rodanya bisa menggerakkan mobil secara bersamaan.
1: Oke, okay, jadi semuanya gerak ya, 4 roda. Yoi. Sebagai penggerak gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, sistem 4 wheel drive ini teman Pro 2 lebih dikenal dengan sebutan all-wheel drive.
2: All-wheel
1: sama
2: drive.
1: Ya, ternyata ya.
2: Sama aja ya.
1: Dimana keempat roda ini dikontrol secara elektronik.
2: Yoi. Nah,
1: sistem ini punya 3 pilihan mode ya. Mm. Dan bisa dipilih oleh pengemudi sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan berkendaranya.
2: Wih, oke. Okay.
1: Dan dengan sistem ini, pengemudi bisa mengubah mode penggerak secara instan ketika mengemudikan mobil dengan sentuhan ringan di tombol mode berkendara di konsol. Biasanya di tengah, itu ada puter-puteran atau... Yeah. Ya, entah kayak ada persneling gitu
2: persneling
1: juga.
2: Persneling 2 ya tuh ya.
1: Kayak iya, ya. Kan okay. Kalau zaman sekarang ada yang diputar aja.
2: Iya, yang zaman
1: itu
2: sekarang.
1: Itu lebih ringan tuh. Sih
2: betul,
1: sebenarnya.
2: Betul, betul. Nah, juga nih Bray, ternyata mekanismenya juga didistribusi sama torsi pada roda depan dan belakang. Yang diatur secara elektronik dan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan mobil sesuai dengan kondisi jalan.
1: Okay.
2: Nah, misalnya ketika roda depan kiri kehilangan traksi, jadi sistem itu bakal langsung ngasih traksi lebih besar ke 3 ban lainnya yang ngebutuhin itu.
1: Oke, okay, jadi untuk off-road, jadi 4x4 ini ya, atau all-wheel drive, atau 4-wheel drive ini sebenarnya dikhususkan atau digunakan untuk mobil yang siap off-road ya, teman-teman.
2: Nah,
1: kedua. Jadi kalau memang ada... off-road kan jalanannya ya begitulah ya.
2: Betul.
1: Ya, memang suka tantangan
2: batu-batu.
1: Jalannya. Iya, enggak rata.
2: Enggak rata.
1: Four wheel drive ini solusinya gitu teman Pro 2. Mempermudah untuk jalan yang begitu. Dan kondisi ini tentunya akan selalu berubah ya sesuai dengan kebutuhan sang pengemudi dan juga permukaan jalannya. Dan dengan begitu sistem four wheel drive ini memastikan performa traksi terdistribusikan secara optimal, tapi secara bersamaan teman Pro 2, hal ini juga menghilangkan karakteristik pengereman di tikungan tajam yang menjadi fenomena mobil all wheel drive atau four wheel drive ini.
2: Okay.
1: Jadi sistem four wheel drive atau AWD ini udah terbukti dan teruji ya di mobil-mobil ya beberapa merek teman Pro 2 ya. Banyak ya, mungkin kita sekarang banyak sih merek yang all wheel drive, pokoknya yang gagah-gagah gitu ya. Kan.
2: Dan ternyata mobil all wheel drive tuh masuk WRC juga ya teman Pro 2.
1: Oh,
2: keren juga tuh
1: iya
2: teman
1: sih.
2: Pro 2.
1: Karena dia kan medannya ya rally ya.
2: Rally
1: ya,
2: kayak rally. Di tanah lumpur pasir dan lain-lain.
1: Benar. Tapi kalau disuruh pilih, kamu pilih penggerak roda 2 atau 4?
2: Wah, four wheel drive sih kalau.
1: 4 ya. Lebih karena lebih
2: maco.
1: Ya, selain maco lebih antep juga.
2: Yo, nah, kalau kalian teman Pro 2, pakai four wheel drive atau two wheel drive? Komen ya, jangan lupa di WhatsApp kita.
1: Yoi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke, teman Pro 2.
2: Oke.
1: Kita masih di Ngobrol Gaspot.
2: Oke.
1: Bakal ngebahas tentang mobil four wheel drive.
2: Nah, ya tadi kan kita udah bahas sedikit ya terkait four wheel drive dan ada saingannya, yaitu ada two wheel drive ya, teman Pro 2. Kita bakal bahas perbedaannya, siapa yang lebih unggul sebenarnya.
1: Yoi. Nah, ya kan? Di dunia adventure itu wajib hukumnya punya mobil berpenggerak four wheel drive.
2: Oke. Okay.
1: Karena ada kesan macu yang ditimbulin dari four wheel drive ini. Kalau disandingin sama mobil-mobil lain, four wheel drive ini punya kelebihan, Bray.
2: Yes.
1: Bisa ngelahap semua medan off road.
2: Wow, oke. Okay. Jadi pengen yang adventure tadi ya.
1: Yoi.
2: Ini cocok buat kamu teman Pro 2 four wheel drive ya.
1: Yoi, betul.
2: Misalnya kamu pengen ke destinasi yang apa ya, alam banget gitu kan, biasanya ke hutan atau ke gunung. Betul. Ini cocok buat kamu dengan medan yang tidak selalu rata gitu ya.
1: Dia, Bray.
2: Nah, salah satu keuntungan berkendara dengan mobil four wheel drive karena mobil ini punya traksi yang maksimal berkat tenaga mesin ini dapat disalurkan ke semua roda ya, empat-empatnya aktif semua.
1: Oke.
2: Dan bila salah satu roda tidak mendapatkan traksi, masih ada roda lain yang bisa membantu gitu.
1: Wih, keren juga ya berarti ya.
2: Hal ini juga berpengaruh kepada kemampuan akselerasi mobil four wheel drive yang jadi lebih baik di permukaan yang gak rata ya, karena traksi ini dihasilkan dari keempat rodanya. Jadi empat ini saling membantu lah istilahnya gitu.
1: Saling melengkapi berarti
2: saling
1: ya.

0: Lengkapi. Beda halnya dengan two wheel drive.
1: Oke, gimana tuh?
0: Nah, sebagai perbandingan, kita juga bakal ngasih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki di two wheel drive ya, teman-teman. Okay. Untuk kategori mobil two wheel drive, ini dibagi lagi menjadi dua. Ada penggerak depan atau FWD, front wheel drive.
1: Okay.
0: Ada juga penggerak belakang, RWD, rear wheel drive. Nah, kita mulai dari FWD dulu, front wheel drive. Jadi di sisi interior mobil FWD ini sebenarnya tampak lebih luas ya, karena lantainya yang rata gitu. Sedangkan untuk impresi berkendara, mobil FWD ini terasa lebih halus, halus gitu. Ringan juga saat berjalan. Nah, mobil FWD juga dinilai lebih irit bahan bakar, Ram.
1: Wih, keren. Lebih irit bahan bakar ya.
0: Betul.
1: Tapi mobil FWD ternyata juga ada kekurangannya loh, Bray.
0: Oke, apa tuh?
1: Nah, salah satunya adalah ban depan yang lebih cepat gundul karena tenaga disalurkan secara langsung ke bagian ini. Dan masih juga ditambah dengan kaki-kaki yang lebih cepat rusak. Dan dari sisi impresi berkendara, FWD itu lebih kerap ngalamin gejala understeer atau susah belok ketika jalan menanjak yang licin. Jadi kayak mobil kehilangan traksi atau slip. Dan mobil ini juga dinilai kurang bertenaga ketika membawa beban berat, Bray.
0: Iya sih, karena penggeraknya hanya dua aja dan itu di depan ya.
1: Betul.
0: Nah, berat banget rasanya.
1: Ada juga RWD.
0: Oke.
1: Rear wheel drive. Kendaraan ini biasanya lebih tahan banting karena mesin dan penggerak roda terpisah cukup jauh. Lingkar kemudi juga dirasa lebih ringan karena radius putar lebih dalam dan bisa patah beloknya.
0: Wow.
1: Nah, ini disebabkan oleh ruas rotasi ban bagian depan yang lebih lega dan tidak adanya drive shaft layaknya FWD. Jadi untuk impresi berkendaranya, mobil RWD itu lebih ampuh loh, Bray. Ngelahap jalan menanjak alas gak mudah selip.
0: Oke. Tapi bukannya tanpa kekurangan ya.
1: Yoi.
0: Jadi mobil RWD ini ternyata punya bobot yang lebih berat karena komponen yang digunakan ini lebih banyak lagi daripada FWD ternyata. Sejalan dengan bobot yang berat, konsumsi bahan bakar otomatis jadi lebih boros di RWD ini. Sedangkan dari sisi berkendara, mobil RWD lebih rawan oversteer, di mana bagian belakang mobil ini gampang terbuang ya ke sisi luar belokan alias ngepot-ngepot. Makanya tadi kita bilang RWD ini lebih cocok mobilnya untuk ngedrift-ngedrift.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, benar.
1: Kayak mobil muscle car, drift gitu-gitu.
0: Yang suka drifting carinya RWD.
1: Yoi, jangan gampang, mobil drift teman-teman.
0: Iya, gampang ngepot ini.
1: Yoi.

Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2, kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Oke, bentar lagi dong.
0: Yoi.
1: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
0: Betul. Ya, jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang, teman Pro 2.
1: Ya, agak jauh ya.
0: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok, teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
0: Betul, betul, jadi betul.
1: Ke sana kurang lebih kalau naik kereta
0: 1,2.
1: Hah?
0: 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya?
0: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh, oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
0: Wih,
1: ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
0: Wow.
1: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
0: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
0: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
0: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit, teman Pro 2.
0: Okay.
1: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
0: Betul, bertumbuh.
1: Tumbuh.
0: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
1: Eh, banyak banget tuh.
0: Iya, naik sekitar 10,4%.
1: Oke.
0: Nah, lalu ada ekspor Completely Knocked Down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
1: Oke. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
0: Aduh, tergantung sih.
1: Aku CBU sih.
0: Ya,
1: kayak
0: CBU.
1: Lebih
0: ya, lebih lengkap
1: versi
0: ya.
1: Komplitnya itu.
0: Betul, lebih keren mobilnya.
1: Lebih
0: itu.
1: Keren juga.
0: Nah.
1: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, teman Pro 2, jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia, teman Pro 2.
0: Wih, keren banget ya.
1: Lalu sampai Mei 2026 kemarin, tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
0: Wow.
1: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti, teman Pro 2.
0: Wih.
1: Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi, teman Pro 2.
0: Nah, ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia,
1: benar,
0: teman Pro 2.
1: Jadi nanti catat tanggalnya. Di tanggal berapa, Rama?
0: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026, teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Kita lanjut lagi Mampol juga.
3: Yo, kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya, Mampol.
2: Penting
3: ya.
2: Karena kita tiap hari kan di jalan raya, teman Pro 2.
3: Ya, jalan raya tuh ngeri banget loh, Ram.
2: Kenapa tuh ngerinya tuh?
3: Banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi, misal kita sudah berhati-hati, Ram. Tapi kadang orang lain yang semena-mena.
2: Yes, itu terjadi sama aku semalam. Mobil
3: semalam.
2: Aku tubruk.
3: Hah?
2: Tubruk sumpah.
3: Sumpah?
2: Untungnya kena spion.
3: Itu aku yang nubruk sih. Gak. Gimana? Untungnya kena spion.
2: Untungnya kena spion. Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
3: Banting kiri.
2: Mobilnya senang udah mepet banget tuh.
3: Iya deket-deket mic no.
2: Udah mepet banget tuh, Bray.
3: Terus?
2: Wah udah, ini kena ini ya. Ternyata kena spion doang.
3: Ditabrak apa?
2: Mobil.
3: Oh mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
2: Spionnya ke depan sih.
3: Ke depan. Tapi aman ya?
2: Aman
3: ya. Oke, baiklah. Nah itu teman Pro 2 yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
2: Tapi orang lain gak berhati-hati.
3: Itu. That's it.
2: Itu dia.
3: Oke, kita bakal bahas teman Pro 2. Disiplin berlalu lintas.
2: Yes.
3: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya teman Pro 2.
2: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah, jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
3: Banyak.
2: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman-teman.
3: Jadi keselamatan di jalan raya ya teman berdua ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
2: Yes.
3: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
2: Betul.
3: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak teman berdua.
2: Yo,
3: kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
2: Kenapa tuh?
3: Karena aku...
2: Apa?
3: Kayak
2: sebagai pengusaha body repair.
3: Gak ya. Oke, teman Pro 2. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemanapun. Berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
2: Setuju.
3: Ya kemanapun ya.
2: Berangkat nganterin pacar.
3: Pacar orang?
2: Enggak. Pacar sendiri
3: pacar
2: dong.
3: Pacar sendiri ya.
2: Sahabat. Ya mending jangan sama selingkuhan.
3: Oh jangan.
2: Tapi ya.
3: Ya oke.
2: Okay. Lanjut lagi.
3: Nah kamu bisa pastiin yang pertama teman Pro 2. Kamu pastiin rem, lampu, ban, spion, dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu apa ya, manasi dulu.
2: Iya.
3: Manasi apa ya, bahasanya tuh gimana ya?
2: Manasi mesin
3: ya.
2: Sambil dicek-cek
3: gitu.
2: Remnya aman. Lampu aman dan lain-lain.
3: Benar. Terus yang kedua.
2: Nah, pakai perlengkapan keselamatan.
3: Oke.
2: Kalau pengendara sepeda motor wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
3: Betul.
2: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil harus pakai sabuk pengaman teman Pro 2.
3: Benar teman Pro 2. Terus yang ketiga, patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya teman Pro 2.
2: Oke, dan yang
3: keempat.
2: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, enggak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel suka mainin handphone di saat berkendara.
2: Nah, itu bahaya banget teman Pro 2.
3: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan teman Pro 2. Terus yang keenam,
2: jaga jarak aman.
3: Nah,
2: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan teman Pro 2. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
3: Iya, kalau misalkan amit-amit ya depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem teman Pro 2.
2: Betul.
3: Ya karena kalau rem tuh nggak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
2: Kereta
3: gitu.
2: Aja nggak bisa.
3: Mobil apalagi aja. Kereta.
2: Apalagi kereta.
3: Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
2: Betul.
3: Ke tempat terdekat tempat istirahat biasanya. SPBU terdekat ya untuk tidur sejenak ya kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Pro 2.
2: Nah, yang terakhir nih teman Pro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas teman Pro 2. Tertutup kabut apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Pro 2 kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
3: Iya, yeah, tapi ya, enggak
2: lampu belakangnya itu ya. Hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
3: Iya, iya, benar-benar.
2: Ada lampu kucingnya ya.
3: Lampu
2: ya?
3: Kucing dan...
2: Terus ada yang nyala lagi, fog lamp atau apa itu?
3: Fog lamp.
2: Iya kan?
3: Kalau iya, gitu. Biasanya... Tapi nggak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya, fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut, warna kuning.
2: Kuning.
3: Kuning, nembus. Karena bisa nembus.
2: Betul.
3: Benar, bisa nembus kalo hujan.
2: Warna merah?
3: Warna merah, stop.
2: Oh, stop.
3: Warna kuning, hati-hati.
2: Hati-hati.
3: Warna hijau?
2: Boleh jalan. Boleh jalan.
3: Nah itu tadi teman Pro 2, beberapa yang harus kita perhatikan ya. Betul. Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya teman Pro 2.
2: Betul.

Yes, teman Pro 2 masih di jaga malam, aku temenin teman Pro 2 di sini aja. Dan abis ngobrol gaspot sama Desa Fitra, aku masih nemenin teman Pro 2 sampai jam 11. Jam 12 malam teman Pro 2. So keep stay tune aja di 105,5 bareng sama aku Rama Gamzy di jaga malam di malam minggu ini. Let's go.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wow, wow, wow. UMS teman Pro 2. Buka kampus kedua di Bali. Keren banget. Ternyata kampus aku punya kampus di Bali teman Pro 2. Dan ini aku baca bukan hoax loh teman Pro 2. Aku baca langsung dari rri.co.id pastinya. Nah, ada Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS yang resmi memperluas kiprahnya di dunia pendidikan tinggi dengan membuka kampus kedua di Bali bernama BIM atau BIM University, dan kehadiran kampus ini bakal jadi langkah strategis UMS dalam memperkuat internasionalisasi sekaligus mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di era digital dan industri global. Ada dari Rektor UMS, Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum, bilang nih bahwa BIM University menjadi bagian dari upaya pengembangan kampus Muhammadiyah, terutama UMS, menuju kampus berdaya saing internasional, teman Pro 2. Juga BIM University dirancang sebagai kampus yang mengintegrasikan keterampilan teknologi informasi, industri, dan kewirausahaan dalam ekosistem pembelajaran. Dan mahasiswa nggak hanya memperoleh teori di kelas, tapi juga mendapatkan pengalaman praktik secara langsung dan melalui pembelajaran coding-coding teman Pro 2. Dan penerapan teknologi di industri, program magang, hingga pendampingan membangun startup. Dan di desain pembelajarannya berfokus pada 3 kompetensi utama, yaitu informasi teknologi skills yang mencakup penguasaan coding, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan keamanan cyber security dan berbagai teknologi digital lainnya. Ada industri skill juga yang menekankan penerapan teknologi pada sektor manufaktur, rekayasa hingga otomasi industri, dan ketiga entrepreneur skill yang membangun karakter wirausaha, inovasi bisnis, serta pengembangan startup berbasis teknologi teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2, ternyata UMS gak cuman punya kampus di dekat Menco dan di dekat auditorium. Ternyata UMS juga punya kampus di Bali. Wow, wow, wow, wow. Apa jangan-jangan nanti yang anak-anak magang mungkin yang ke Bali, anak UMS yang ke Bali itu mungkin nanti juga ke kampus ini ya, mungkin main ke situ. Mungkin aja teman Pro 2. Tapi kita enggak tahu kan. Aku juga belum pernah ke sana teman Pro 2, belum pernah ke anak UMS, tapi juga kepengen sih, lihat penasaran gimana sih kampus UMS yang ada di Bali. Nah, sekali nyusulin aja kali ya, boleh ya. Jadi ini teman Pro 2, siapa di sini yang anak UMS teman Pro 2? Boleh dong sharing-sharing ke aku. Jangan-jangan kita seangkatan. Angkatan 23, mana suaranya teman Pro 2? I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Saya Wayan Kusma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih lanjut lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Ada info menarik nih dari kota Solo. Ada wali kota Surakarta, Resmati Ardi, ngenalin konsep Jawa Wellness sebagai arah baru pengembangan pariwisata kota Solo dan ngebuka festival Suaraga di Taman Balikambang Sabtu 4 Juli ini, Teman Pro 2. Konsep ini diharapkan menjadi konsep identitas baru yang memadukan budaya, gaya hidup sehat, dan ekonomi kreatif. Juga nih Teman Pro 2. Festival Suaraga itu ngadirin berbagai aktivitas wellness, kayak yoga, pilates, and senam, kesehatan jasmani, sound healing, sampai pertunjukan seni budaya dan workshop kreatif. Dan kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatifnya, Teman Pro 2. Juga, Respati bilang Suaraga bukan hanya sekedar festival hiburan, tapi ruang untuk memperkenalkan konsep Jawa wellness kepada masyarakat dan wisatawan. Nah, menurut Respati Ardi, antusiasme masyarakat sejak hari pertama menunjukkan konsep tersebut memiliki daya tarik yang besar. Bahkan sejumlah wisatawan dari luar daerah datang khusus untuk mengikuti rangkaian kegiatan Taman Balikambang, Teman Pro 2. Dan Wali Kota Respati menilai Jawa Wellness punya potensi menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata di Kota Solo, Teman Pro 2. Wow. Karena konsep ini bisa memadukan kayak ruang publik, kreativitas, terus apalagi ya Teman Pro 2, banyak banget ternyata, dan pola hidup sehat yang semakin diminati di masyarakat. Nah, kalau kalian nih Teman Pro 2 udah nyoba belum kayak tadi event ini Teman Pro 2 di Balikambang? Kayaknya Balikambang bagus juga ya. Aku udah, walaupun rumah aku deket tapi aku udah lama banget belum pernah masuk di Balikambang itu Teman Pro 2. Ya oke deh Teman Pro 2, mau gabung atau merequest lagu masih boleh banget di WhatsApp ya di 081-327-866-966. Ada lagunya Elizabeth Sudira, Rindu Solo, buat ngobatin rindu kalian yang lagi di perantauan, Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2. Udah kerasa banget ya dijaga malam ini di malam minggu. Aku nemenin teman Pro 2 dari Sore Cerdas dan jaga malam ini teman Pro 2. Dan waktunya Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam dan bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Yang bakal aku puterin lagu-lagu hit trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan

0: Pak.
1: Ini lho Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetok lho.
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih
1: berlaku. Jih. Wah, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune. Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Siti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Teman Bro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom. Salam damai sejahtera bagi seluruh teman Pro2 yang terkasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang berkat-Nya senantiasa limpah dalam kehidupan kita, yang mempertemukan kita kembali pada saat ini di dalam program Suplemen Hati bersama dengan saya, Pendeta Agias Hesa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Welar, Boyolali. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan damai sejahtera di dalam berkat Tuhan. Amin. Teman Pro2 yang terkasih, saat ini mari kita membuka hati dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Di dalam kehidupan kita, ketika menghadapi peristiwa, pergumulan dan pengalaman hidup, mungkin ada beberapa dari antara kita yang merasakannya sebagai suatu berkat Tuhan, sehingga tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Namun mungkin karena satu dan lain hal, di antara kita yang mendengarkan program Suplemen Hati saat ini berada di dalam keadaan hati yang sedang tidak baik-baik saja. Jika kita perhatikan belakangan ini, semakin banyak masalah serius yang disebabkan oleh gangguan kesehatan mental. Angka bunuh diri meningkat, angka bullying di antara generasi muda juga semakin tinggi, dan akibatnya banyak anak-anak hingga usia pemuda merasa tertekan. Banyak orang tenggelam dalam rasa gagal, terpuruk, tertolak, kesepian, malu, dan tidak segera mendapatkan pertolongan. Tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, World Mental Health Day. Hal ini yang menjadi sebuah perenungan bersama bagi panggilan Tuhan bagi kita semua, bagi gereja, bagi keluarga, untuk hadir dengan kasih bagi sesama kita dalam setiap beban pergumulan yang sedang mereka atau bahkan kita rasakan. Salah satu situasi yang banyak terjadi saat ini misalnya, orang-orang yang mengalami depresi karena beban hidup yang bertubi-tubi dan merasa hampir tidak kuat lagi menghadapi semuanya itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot. Orang-orang yang mengalami depresi pada umumnya mengalami perasaan sedih yang mendalam, marah yang berkelanjutan, putus asa, kelelahan yang amat sangat, tidak bersemangat untuk melakukan banyak hal, merasa tidak berguna, menghindari orang-orang yang sebelumnya dekat dengan dirinya, dan berbagai gejala lainnya. Depresi sering disebabkan oleh kejadian-kejadian yang terasa begitu berat dan seolah lama belum bisa ditemukan solusinya, sehingga dampaknya berkelanjutan. Dengan demikian, cara hadir kita bagi sesama yang sedang mengalami depresi atau masalah kesehatan mental lainnya pun harus diperhatikan. Tuhan memperlakukan orang-orang yang berbeban berat dengan cara mengundang mereka agar mereka dapat merasakan kasih-Nya, kasih Tuhan yang menerima mereka sebagaimana adanya, menenangkan dan melegakan.
bacaan Mazmur 42 tadi memaparkan bagaimana seorang yang tertekan dan gelisah di dalam batinnya merasakan dan mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan tidak menolak umat-Nya untuk datang dengan apapun yang menjadi beban hatinya, Tuhan juga memanggil kita untuk tidak menolak sesama kita yang sedang mengalami kegalauan, rasa tertekan, dan gelisah oleh karena pergumulan berat yang dihadapinya. Orang-orang yang dengan gangguan mental bukanlah orang yang lebih rendah imannya dari mereka yang tidak mengalami gangguan mental. Seperti orang dengan gangguan kesehatan fisik, orang dengan gangguan kesehatan mental perlu dirangkul, didukung, ditemani, dan ditolong, bukan malah dihakimi, disalahkan, atau ditinggalkan. Bentuk rengkuhan kasih Allah itulah yang mendorong sang pemazmur untuk berani datang kepada Tuhan. Ia bahkan belajar meletakkan segala sisa-sisa pengharapannya kepada Allah. Di dalam keluarga, kehadiran ini dapat dinyatakan lebih konkret antar anggotanya. Karena ada kedekatan yang telah terjalin, kita dapat hadir untuk mendengarkan ungkapan hatinya, curahan hatinya, dan berdiskusi tanpa mengahami. Kita pun dapat mengajaknya berdoa, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dengan mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah menganggap hina, Ia selalu menemani bagaikan sahabat yang mau hadir, mendengarkan, mendukung, dan menyemangati. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga hadir sebagai sesama, sebagai sahabat yang tulus tanpa menghakimi? Lewat renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita membuka hati terhadap kasih Allah dan mengarahkan perhatian kepedulian kita kepada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental, yang tertekan, yang gelisah, yang putus asa, sebab hanya kepada Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan hidup selayaknya diserahkan, dan dari Tuhan akan datang penguatan, penghiburan, kasih yang mengubahkan, memulihkan, dan memperbarui hidup orang-orang yang tertekan, gelisah, mengalami gangguan mental, dan depresi. Mereka akan menjadi orang-orang yang bersuka cita kembali, orang-orang yang hidupnya dijamah oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya mengalami kasih dan mujizat dari Allah. Mari, setiap firman Tuhan yang telah kita dengar, kita resapkan dalam hati, jiwa, dan roh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih dan sayang-Mu bagi kami. Bahkan sekalipun kami remuk, patah hati, hancur jiwa, depresi, mental kami terkuras, Engkau tetap mengasihi dan memandang kami berharga. Tolonglah kami Tuhan, rengkullah, peluklah, agar reda segala kecamuk, gejolak, dan kegalauan, kegelisahan, dan tekanan batin digantikan menjadi kelegaan dan ketenangan karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk mereka yang berada di dalam pergumulan sakit baik fisik maupun batin. Tuhan jamah dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, sehingga segala sakit dan kelemahan digantikan menjadi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga
doa-doa pribadi kami yang kami naikkan siang malam disertai dengan air mata, Roh Kudus menolong kami dalam kelemahan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman Pro 2 yang terkasih, mari kita tetap semangat dan bersuka cita, sebab Tuhan bersama kita dan menyertai kita. Amin. Sudah kamu simak.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Crunchyroll dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling. Dilansir dari Variety Sabtu 4 Juli 2026, Teman Pro 2 kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Film ini akan dianimasikan oleh A1 Pictures yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Sejumlah perusahaan turut terlibat dalam produksi film ini termasuk Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Piccoma, dan Crunchyroll.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Mark Andre Ter Stegen akan bergabung dengan Ajax Amsterdam dengan status pinjaman selama satu musim setelah kesepakatan penuh dicapai pada Jumat 3 Juli 2026. Barcelona akan membayar 75 hingga 80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro. Ter Stegen Teman Pro 2 akan bertemu kembali dengan mantan manajer Girona Michel di Amsterdam. Ter Stegen sebelumnya bergabung dengan Girona pada bulan Januari namun hanya tampil dua kali karena cedera hamstring.
0: Baru saja kamu dengerin info

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta. Pada barengan sama Cici Majenta di pagi hari ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Sedikit dibuka dengan lagu yang tidak terlalu ngebeat ya, karena pagi hari ini sepertinya matahari masih malu ya buat bersinar teman bro dua di RRI Surakarta di pagi hari ini. Jadi ya kayaknya playlistnya agak-agak slow dulu lah ya, sambil menunggu matahari terbit sepenuhnya seperti biasa, menerangi dan menghangatkan bumi kita di pagi hari ini. Gimana kabar kamu di hari Minggu ini ya? Buat kamu yang kemarin malam mingguan, boleh dong kali ya spill-spill kasih tahu malam minggu kemana sih kemarin teman berdua. Karena kemarin Solo banyak banget acara dan rame banget ya pastinya ya. Apalagi di Gatsu itu jujur itu rame banget sih teman berdua kemarin ya. Buat kamu yang kemarin malam mingguan yang atau lagi di rumah aja kemarin mungkin ya, boleh gak apa-apa lah ya. Malam mingguan sih gak harus hangout gak sih, di rumah juga termasuk malam mingguan gitu. Karena ya sama-sama mengalami hari Sabtu, besoknya hari Minggu ya, jadi malam mingguan gitu. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh dibuka dong ya, 081327866966. Sampai jam 10 nanti Jeje Majenta menemani kamu teman pro 2. Jadi buat kamu tenang di pagi hari ini, buat kamu yang beraktivitas ya kemanapun itu, buat yang mau produktif pagi hari ini, buat yang mau mager-mageran saja di rumah mungkin, atau buat kamu yang justru lagi on shift juga di pagi hari ini tapi sambil dengerin RRI Pro 2 FM Solo, tenang, aku temenin teman pro 2.

0: Kalau kamu terus menolak berubah, mengapa kamu benci keadaan sekarang? Berapa lama lagi kamu akan mempertahankan sikap dan kebiasaan yang selama ini hanya mempersulit dirimu sendiri? Anonim.
1: Kutamu.

0: Maaf ya, Yung. Aku nggak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbok balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iyo. Nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga. Wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone-nya aja warnanya oren-oren gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule. Hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya dari Catur. Ya, Catur ya. Tidur berapa jam, Bray? Tidur berapa jam ya? Ya umumnya lah, Bray ya. Wong wis biasa ini guys, dewasa ini biasanya jam tidur berkurang kok. Iya enggak sih teman berdua, karena semakin bertambah umur tuh ya semakin tidur tuh, jam tidur tuh semakin berkurang ya. Jadi ya gimana lagi gitu. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Kenapa enggak bisa gitu jam tidur tuh sama seperti pas sekolah dulu? Dan ternyata teman berdua ya, setelah lulus sekolah ya, aku tersadar bahwasanya saat itu ya, saat-saat sekolah ya, biasanya saat sekolah tuh guru tuh selalu bilang gitu, tidur tuh jangan malam-malam gitu, jam 10 tidur, jam 5, setengah 6 bangun gitu, biar gak telat juga, jadi kan bisa tetap semangat ke sekolah gitu. Ternyata hal itu adalah hal yang sangat amat enak gitu ternyata di tubuh ya teman bro dua ya. Jadi gak kurang tidur juga, gak kesiangan juga, karena bangun terlalu siang tuh juga sebenarnya gak enak gitu. Jadi mentok tuh kayaknya bangun tuh ya jam 6 tuh udah paling oke lah ya. Mau ada kegiatan atau tidak ada kegiatan sih, kalau pengennya sih ya tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat gitu. Jadi aduh, jadi kangen masa-masa sekolah deh kan. Treatment yang sangat amat dulu mungkin tidak kita sukai ya, tapi ternyata itu adalah treatment yang sangat amat berguna sebenarnya untuk kesehatan mental kali ya, atau kesehatan tubuh kita juga teman berdua ya. Magic root dong Bray. Oke, boleh nanti aku puterin ya brother ya. Semangat selalu ya Bray. Thank you bro, demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini. Kalau kayak lagu zaman dulu, iya ada dulu lagu zaman dulu begitu ya. Dan itu jadi salah satu tagline juga tuh, demi kau dan si buah hati. Asik, terpaksa aku harus begini. Wes, terpaksa atau enggaknya, semoga tetap selalu enjoy teman berdua ya. Ya, hidup harus terus berjalan. Malam mingguku kemarin on beat Bray, alhamdulillah dapat buat tambah-tambah beli kaos band. Gokil, respect. Gokil loh ya, buat nambah kaos band. Dan sekarang tuh lagi banyak banget teman berdua ya, kayak gerakan-gerakan gitu, atau mungkin apa ya, sebuah statement ajakan-ajakan gitu ya. Salah satunya ya ini ya, satu hari satu kaos band. Enggak, itu terlalu berlebihan kayaknya ya. Satu bulan satu kaos band sih oke lah ya, dua minggu satu kaos band sih, beli satu kaos band sih oke kali ya. Thank you so much ya brother ya, pagi ini apa brother on beat lagi kah? Semangat ya bro, kita sama-sama semangat nih ya di pagi hari ini. Buat kamu yang apapun kegiatannya teman pro 2, boleh sekali kamu kasih info ke JJ Magenta, masih sampai jam 10 pagi nanti. Don't go anywhere, I'll be back with more updates teman pro 2.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetok iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Setelah akhir-akhir ini teman bro dua ya, film-film dari Hollywood ini banyak banget ngerilis film-film horor. Dan ya banyak di antara film-film horor dari Hollywood teman bro dua ini lagi out of the box banget ya, lagi nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Ceritanya nggak begitu-begitu aja teman bro dua ya. Di beberapa tahun terakhir ini ada Weapons yang bagus banget juga, terus ada Backroom kemarin teman bro dua, ada Obsession juga yang jujur bagus banget ya. Dan dari 3 film yang aku sebutkan nih, jujur nih bagus banget semua. Walaupun aku belum nonton Backrooms ya. Aku pengen banget nonton Backrooms 92 karena Backrooms ini berasal dari salah satu game ya teman bro 2 ya. Dan tidak hanya Backrooms ya, setelah ini teman bro 2 kabarnya nih ya, dari rri.co.id, Siren Head, bacanya gimana? Siren kali ya, Siren Head teman bro 2 ya, yang dikenal sebagai salah satu ikon horror internet yang paling dikenali sama masyarakat karena bentuknya ini cukup aneh ya teman bro 2 ya. Sosok bertubuh panjang menjulang dengan dua sirine menggantikan kepala yang menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi hingga video fan made. Banyak banget sudah ya dari Siren Head ini teman bro 2 ya. Gamenya juga banyak banget ya, dan temanya juga, petualangannya juga berbeda-beda gitu. Dan kini monster tersebut teman bro 2 ya, Siren Head ini akan bersiap untuk memasuki babak baru. Babak apa bray? Yes, layar lebar. Dari Warner Bros. Pictures 92 ya, resmi mengembangkan film Siren Head dengan adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada Trevor Henderson. Hak adaptasi ini 92 ya tentunya tidak mudah karena ya ada yang punya, dan pasti para PH ya, production house ini iya. Ini banyak banget yang pengen mengembangkan film Siren Head ini, dan sangat amat sulit ya untuk Warner Bros pastinya untuk mendapatkan. Bahkan sekelas Warner Bros 92 ini pasti banyak banget studio-studio gede juga yang pengen mengambil alih ya, mengambil nama si Siren Head ini. Dan finally Warner Bros berhasil memenangkan persaingan sengit ya, melawan studio besar lainnya, sebutin kali ya, Sony Pictures, Universal Pictures, dan Paramount Pictures. Persaingan itu teman bro 2 juga menunjukkan kalau Hollywood kini semakin serius melirik karakter-karakter yang lahir dari budaya internet. Contohnya tadi udah ada Backrooms yang aku belum nonton ya. Buat kamu yang sudah nonton film-film horor yang baru rilis akhir-akhir kemarin teman bro 2, boleh kasih testimoni kamu. Terakhir kemarin aku nonton Obsession, jujur bagus banget kayaknya jadi film horor terbaik di tahun ini ya, karena aku belum nonton Backrooms 92. Jadi gimana menurut kamu? Siapa yang akan kamu pilih di tahun ini, Backrooms atau Obsession? Informasi lengkapnya dari film Siren Head ini kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

That was Fujikaze, Love Like This, teman berdua. Di sepada di jam 6 lebih 54 menit ya. Habis ini ada Good Vibes dulu barengan sama Dina Rusdiana dan juga Ali Fasa. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi nanti teman berdua, I'll be back buat kamu, jangan kemana-mana. WhatsApp-nya masih ya tetap dibuka, boleh banget langsung ke 081327-866-966. Masih aku temenin sampai pagi nanti ya, jam 10 teman berdua. Tapi kita ke Good Vibes dulu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.